0: 100.9 FM.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembah kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama. Dan kita kembali dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan Awan dan juga Apis. Jom kita sambung semula, Sembang to Send.
5: Sembang to Send.
4: Apa benda yang anda dulu tak faham, kenapalah orang suka sangat tapi sekarang anda pula yang ketagih, ataupun dulu kutuk, sekarang anda pula yang buat. Ini ada komen daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum. Saya dulu suka cakap pada kawan yang suka sangat, kenapa suka sangat berkebun. Sampai saya cakap, buat apalah susah-susah kotor-kotorkan tangan, beli je lah kat pasar, kan senang. Tapi satu hari saya rasa bosan, saya pula cuba-cubalah. Terikut-ikut sampai dekat belakang rumah saya sekarang ni penuh dengan sayur-sayur. Rupanya seronok berkebun ni. Orang cakap berjasa kepada tanah ni, seronok.
6: Tapi itulah, beliau tak beritahu pula nama dan lokasi beliau. Terima kasih banyak sudi berkongsi.
4: Jadi okay. Terima kasih lagi. Ada komen dari Sarah dari PJ, Petaling Jaya. Dulu saya pelik, kenapalah ayah saya suka duduk minum kopi sorang-sorang. Sekarang saya dah faham. Kadang-kadang kita bukan nak minum kopi sangat pun. Kita cuma nak duduk diam tanpa ada orang panggil nama kita, sambil kita renung-renungkan apa yang paling penting dalam kepala kita. Tu kata Sarah lah. Bukan kopi tu. Dia adalah momen menyendiri tu. Me time
6: plus healing.
4: Tengok temenu.
6: Mikir.
4: Ya, bukanlah ada masalah pun. Bukan kata tunggu nak ada masalah. Ada momen macam tu tak? Dia macam, itu orang cakap pause ataupun jeda dalam hidup tu. Lepak jap.
6: Lilek lah.
4: Betul.
6: Lina dari Sepang katanya, dulu saya pelik, kenapa orang suka pergi bercuti seorang diri. Sekarang saya faham, kadang-kadang kita bukan nak lari daripada orang. Kita cuma nak ada masa dengan diri sendiri.
4: Yelah, kalau pergi berkumpulan ni, kejap lagi banyak kepala.
6: Kejap nak pergi situ, kejap ni kan. Lepas tu orang tiba-tiba tak sekepala pula. Tak setuju pula.
4: Contoh pergi Langkawi, orang nak pergi beli coklat. Awak mengemol-ngemol nak mencari barang kemas. Mana orang pergi Langkawi tak cari barang kemas.
6: Cari
4: periuk situ, cari sudu kan. Okay, Faizal dari Gombak. Dulu saya tak faham orang suka lari waktu pagi. Saya kata, kalau nak kejar sesuatu, naik motor je lah. Yang kau berlari buat apa? Buat sakit kaki je. Tapi sekarang saya pula bangun 5.30 minit pagi nak berlari punya pasal.
6: Running lah.
4: Faizal, kalau awak bangun 5.30 tu, dah lebih kurang kita orang dah ni. Kan, sama kami dah berlari juga. Saya berlari tapi datang kerja. Berlari waktu tu. Dah lambat.
6: Kalau awak sikit boleh lah, brisk
4: walk. Okay, Faizal, Nani pula. Dulu saya kata orang yang suka tanaman indoor ni pelik.
6: Okay.
4: Sebab sekarang kan pesen-pesen orang tanam nama pelik-pelik sekarang kan. Bentago beta lah. Itu saya cipta lah. Tapi nama-nama dia pelik-pelik, pokok-pokok indoor ni. Sekarang rumah saya dah macam nursery, peace. Masalahnya pokok bertambah tapi ruang rumah yang tak bertambah. Itu tak apa, tak apa, tak apa. Nanti biasalah tu. Sebab kita tak ada tanah, duduk rumah burung macam saya ni. Memang tanam dalam rumah je. Macam saya tanam kemucuk.
6: Pokok kemucuk. Tanam banyak-banyak pokok. Pokok kemucuk orang tanam.
4: Senang. Dia tak payah siram.
6: Lepas tu nanti kat seluar tu ada kemucuk. Okey. Yati Sabah Benam. Dulu saya pelik, kenapa orang suka duduk rumah aje 2 jam minggu. Saya ingat bosan lah kan. Sekarang kalau boleh tak nak keluar, duduk rumah kemasin sikit, minum air panas, tengok cerita, bahagia rupanya.
4: Betul lah. Duduk rumah dia lebih jimat.
6: Jimat-jimat.
4: Makan apa ada je dekat rumah. buatlah apa ada yang ada kat rumah kan. Ha, tapi kadang-kadang duduk kat rumah tu lah baru kita ada masa tengok lah almari aku dah sengit rupanya. Kan sebab betul, kita sibuk kan.
6: Betul.
4: Pagi-pagi dah keluar. Mm-mm. Balik pun dah dekat malam.
6: Yeah.
4: Mana nak sempat nak tengok almari. Oh rupanya tangga dah tak ada dah pemegang tu. Ha, baru perasan. Ha, lepas tu baru kita fikir oh bila aku nak renovate rumah ni.
6: Betul.
4: Ha, kan jadi dua tingkat. Rumah apartment dia tu tingkat macam mana tu. Okey, kejap lagi kita sambung semula kepada pengguna lebuh raya. Hati-hati, kami doakan perjalanan anda selamat sampai. Dan jangan lupa juga selepas ini kami akan kongsikan info trafik semasa. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik yang ketiga dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya Duke, arah utara, bandar dalam ke Plaza Tol Sentul Pasar. Aliran trafik juga meningkat di Lebuh Raya Max, arah utara dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Begitu juga di Lebuh Raya Penyuraian Trafik Kajang CE18 dari arah barat Tan Min Jaya ke Demais. LDP dari arah utara sesak di Pucung Utama ke Pucung Intan, Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan Pencala ke TTDI, dan akhir sekali di Lebuh Raya NPE, arah timur dari Pantai Dalam ke Bangsa, arah barat Sunway Pyramid ke Subang. Sila perancang perjalanan anda dan sentiasa fokus pada pemanduan. Pastikan anda mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan jangan lupa untuk beri isyarat sebelum menukar lorong.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang tu set.
1: Okey, 8.21 menghampiri 8.22 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam Sembang tu Sen. Jadi kami mengalu-alukan anda untuk komen berkomen berkongsi dengan kami untuk topik Sembang tu Sen hari ini. Cara ataupun benda yang dulu anda rasa pelik, kenapa ramai yang suka buat tapi sekarang anda pun dah terikut-ikut buat juga.
2: Okey, jadi sambil-sambil kita raikan komen-komen daripada pendengar kita ni, saya nak bagi tahu juga di Sukan Plus sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Indonesia dan juga Malaysia untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu untuk Sukan Takraw.
1: Oh, Takraw.
2: Semi final tau ni.
1: Wow, semi.
2: Indonesia dan juga Malaysia sekarang ini mata semasa adalah 10-8. Malaysia mendahului dengan 11 mata dah sekarang ni. Sambil-sambil dah saya tengok komen-komen daripada pendengar ni, izinkan saya juga
1: untuk kongsikan
2: perkembangan terkini untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
1: Dah set ke apa?
2: Ini baru set pertama.
1: Sempat
2: lagi ni. Bancuh kopi dulu. Sambil-sambil kita bagi sorakan yang paling padu. Kepada kontijen negara Malaysia kita. Baik. Topik kita hari ni adalah, dulu kita rasa macam pelik kan. Kenapalah dia suka sangat minum kopi? Kenapalah dia suka sangat bawa naik motor? Pergi mana-mana naik motor. Pelik lah. Benda pelik je naik kereta. Tapi dia punya kesan dia adalah, sebab apa? Kalau nak pergi tempat-tempat tumpuan hujung minggu ni jam. Sebab tu naik motor. Lepas tu bila naik motor ni, dia lebih macam apa ni, lebih orang cakap long journey, lebih menghayati perjalanan tu lah.
1: Okay.
2: Kalau naik kereta ni, driver je yang sedar. Yang lain tu dalam koma.
1: Dalam mimpi lah.
2: Tahu-tahu lah, tak jauh pun kau tak tahu. Aku punya mata ni dah ada pencukil gigi.
1: Belum pinggang dah.
2: Okey, ni komen dari Khairul di Setia Alam. Dulu saya tak faham kenapa orang beli barang untuk rumah. Sekarang gaji masuk je, saya tengok bakul laundry, saya beli. Organizer yang cantik-cantik sikit, saya beli. Bekas makanan, saya beli. Semua nampak macam keperluan. Dulu pelik kan, kenapa nak kena ada organizer ataupun container dalam peti ais. Kan sekarang ni viral kan, buah dia ada satu container. Lepas tu telur dia ada container dia. Dulu kita campak aja duduk dalam peti ais tu. Tapi sekarang ni peti ais kita ni lebih tersusun lah. Tu semua tengok kat mana? Kat TikTok. Syafiq Cyberjaya. Dulu saya pelik kenapa orang suka dengar podcast. Benda-benda ni pun antara benda yang sekarang ni viral lah kan.
1: Betul.
2: Sekarang saya boleh dengar podcast masa memandu, masak, kemas rumah. Sampai podcast habis pun saya sambung cari podcast lain. Memang betul. Macam dulu saya suka dengar lagu yang rancak-rancak kan. Waktu saya memandu. Lepas tu saya ikutlah menyanyi sekali kan. Lepas saya sedar yang suara saya memang teruk. Jadi saya bertukar kepada podcast.
1: Baik.
2: Saya dengar podcast. Kadang-kadang dia ada info. Lepas tu dia ada lawak-lawak dia tu kan. Jadi podcast tu jadi macam peneman lah. Di kala keluarga-keluarga lain semua dalam separuh sedar tu. Kan? Benda dah kenyang. Jadi yang driver ni lah. Kena
1: celik lah tu.
2: Okay.
1: Haziq Syailam katanya, dulu saya penik. Dulu saya pelik kenapa orang suka tengok bola sampai sanggup jerit depan TV. Sekarang ni kalau tim saya kalah, jiran pun boleh tahu sebab dapat kecewanya dan frustnya saya.
2: Itu semua bermula daripada FIFA World Cup lah tu. Okay, ada lagi?
1: Okay. Okay. Nadia Ceras, dulu saya pelik kenapa orang suka makan makanan pedas sampai berair mata. Sekarang saya sendiri cari sambal yang paling pedas. Lepas makan pedas sakit, tapi esok cari lagi.
2: Yelah kan. Makan pedas tu pun satu ketagihan juga tu. Tapi kita kena kontrol lah makan pedas. Kalau kita ni jenis perut tak tahan, jangan kita duga-duga benda-benda macam itu. Kejap lagi dia boleh menjejaskan kesihatan. Dan ada satu lagi yang cakap ni, macam Faris dia cakap, dulu saya pelik kenapa orang suka sangat beratur panjang-panjang pergi makan makanan viral. Buat penat je, pergilah cari kedai-kedai yang biasa. Kan? Tapi lepas saya dah berkecimpung dalam industri pengejar makanan viral ni, baru saya faham. Sebab bila awak jadi pergi makan makanan viral ni, lepas tu awak buat review pula, nanti orang akan tanya review awak dekat situ. Awak boleh menaikkan awak punya tu, orang panggil apa, trafik dekat media sosial tu.
1: Okay.
2: Itu antara kesan baik ataupun kesan positif yang Faris terima lah. Okay. Lepas dia jadi pengejar ataupun pemburu makanan viral.
1: Okey, Hakim dari Gombak. Dulu saya pelik orang boleh suka lagu lama. Sekarang rasa lagu baru lagi best. Tapi sekarang bila dengar balik lagu 80-an, 90-an, rasa macam balik zaman sekolah balik.
2: Tahu pun. Adan muka.
1: Tiba marah.
2: Okey, selepas ni kita akan kembali. Yang mana tak hantarkan lagi komen anda, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Boleh hubungi kami juga di dua talian yang telah kami buka, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
1: Dalam sembang tu, Sen, tertarik kopi O Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sembang Tu Sen.
1: Baik, kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen edisi hari Khamis ini, 24 September 2026. Selamat pagi. Minum apa pagi ini? Adakah anda minum kopi ataupun minum teh tarik? Okey, ni komen daripada Syahir di Subang Jaya. Dulu saya tak faham orang suka tengok drama Korea. Sekarang kalau episod habis tergantung, saya sanggup tidur lewat semata-mata nak tahu apa jadi. Saya pula yang ketagih tengok drama Korea ni. Sebab drama Korea ni dia bersiri.
2: Betul?
1: Kebanyakan dia bersiri. Satu episod tu dah 40 minit. Kau bayangkan dia ada 23. Paling kurang saya pernah tengok ada dalam 10 lah. 10-8 ada lah. Tapi tengoklah 40 minit kali 8. Itu yang sampai ke pagi tu bengkak mata pergi kerja. Sebab dia selagi tak tahu penyudah dia, tak boleh tidur.
2: Selagi tak habis dia tak
1: Sebab dia macam ending dia episod tu, dia akan jadi gantuk. Siapa bunuh dia tu? Siapa pukul dia? Ataupun cinta-cinta dia ni dapat kerja tak cinta dia? Gitulah cerita dia kan.
2: Kau pernah tengok ke?
1: Saya pun terjebak sekali.
2: Okey, Rafi dari Petang Jaya. Dulu saya pelik kenapa orang suka pergi kedai makan seorang diri, makan seorang-seorang. Sekarang saya pula suka. Tak perlu tunggu orang, tak perlu fikir orang nak makan apa. Duduk, makan, relax kejap, balik.
1: Sebab senang. Kalau kita makan seorang-seorang, makan sendiri, pergi sendirilah kan. Makan bersama tu lagi seronok. Sebenarnya boleh sembang-sembang, mengeratkan silaturahim, mengeratkan persaudaraan kan. Tapi bila seorang-seorang ni, kita teringinkan, sebab kadang kita tak makan pedas.
2: Betul.
1: Kan? Betul. Kawan-kawan kita makan pedas. Jadi takkanlah lima orang kena ikut kita seorang. Mestilah kita ni seorang yang kena ikut lima orang kan. So mungkin kita akan macam, kita akan mengetepikan kita punya
2: selera kita,
1: kegemaran selera kita tu. Tapi bila pergi seorang-seorang, kau nak makan apa, kau nak makan lama macam mana, ikut suka. Pokok dek kau lah, kata main terbabu.
2: Betul. Okay, Aisyah dari Bangi katanya, dulu saya pelik kenapa mak saya suka sangat simpan bekal-bekal makan. Sekarang saya pun dah terikut buat benda yang sama juga. Bekal cantik sikit, rasa sayang nak buang.
1: So maknanya dia pun kaki kolek macam mak dia jugalah. Kalau buka almari tu, keluar bekas-bekas makanan lama tu kan. Tapi kena tengok juga kalau barang-barang tu, bekas plastik ni dia ada tarikh dia tau. Dia ada circle dia, berapa kali boleh guna. Kalau sekali dia boleh guna, habis tu buang. Sebab kalau awak, walaupun dia elok, awak bubuh makanan, mungkin dia akan memudaratkan makanan kita tu. Tolong hati-hati juga.
2: So maknanya dekat bekas tu ada tarikh.
1: Dia ada tag kat situ. Sekali guna, tiga kali guna.
2: Depan ni kena belik-belik lah.
1: Dia ada expired juga. Plastik kan.
2: Betul.
1: Johan dari Rawang. Dulu saya gelakkan orang yang suka pergi pasar pagi. Sekarang ni saya pula lah, giliran saya dah sampai. Iaitu sekarang kalau bangun lambat dan tak sempat pergi pasar, rasa macam hujung minggu saya tak lengkap. Sebab saya tengok ramai dekat media sosial sekarang ni, kaum-kaum Adam kita, dia punya aktiviti pagi hujung minggu adalah pergi pasar, stok up barang untuk seminggu terus.
2: Betul.
1: Kan, hari Senin nak makan apa? Sotong sotong masak apa ni, cappuccino contoh. kan, hari Selasa makan apa ni, ikan sardin pistachio. Kena carilah semua tu pada hujung minggu.
2: Okey, kreatif juga menu-menu awak.
1: Dia ikut Gen Z.
2: Rumahmu memang buat
1: saya memang macam tu.
2: English breakfast.
1: Nah, selalu kita makan nasi butter kan. Saya nasi konkrit.
2: Okey.
1: Buat tergabur gigi kau.
2: Minta maaf, saya terhibur.
1: Okey, ada siapa lagi?
2: Okey, Faizal di Kajang. Dulu saya tak faham kenapa orang suka tengok cerita yang sama berulang kali. Tapi sekarang saya sendiri pun ulang tengok cerita lama. Sebab bila kita dah tahu jalan cerita, jadi boleh tengok semula sambil santai-santai.
1: Betul. Sebab sekarang ni dia dah ada dekat media sosial, dia dah ada page-page yang bedah cerita tu tau. Bedah skrip kan. Kenapa lepas dia lontarkan dialog ni, dia terus berpusing ke belakang. Dia ada orang cakap maksud dia yang tersendiri, metafora dia. Sebab kenapa, contohlah ni saya bagi, lepas dia lontarkan satu dialog ni, dia pusing ke belakang, itu menandakan dalam dalam segi psikologi. Pasal sebab tu menarik minat kita untuk tengok balik. Lah patutlah dia pusing ke belakang sebab dia nak marah rupanya. Contohnya begitu.
2: Dah letak dah ni. Boleh ingat ambil pemanggil.
1: Kepada pemanggil kita, anda boleh hubungi kami selepas ini. Kami akan raikan komen-komen daripada anda. Dan jangan lupa juga, selepas ini kita ada satu lagi info trafik yang bakal kami kongsikan kepada pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM. Kini kita kongsikan di Lebuh Raya LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara di Kampung Baru ke Pucung Intan, Pucung IOI ke Susur Kesas, PJS ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan di Pencala menuju ke TTDI. Seterusnya di Lebuh Raya Sprint, trafik didapati perlahan di Pencala Link, Tol Bukit Kiara ke Susur Hartamas, Kerinci Link, Mon Kiara ke Jalan Duta, Jalan Duta ke Hartamas, Damansara Link dari Mon Kiara ke Makruf. Juga dimaklumkan kerja penyelenggaraan yang berlangsung di kilometer 394 hingga 392 arah utara dari Tanjung Malim ke Behrang, lorong kanan ditutup. Begitu juga di kilometer 374.7 hingga 374.1 arah utara dari Behrang ke Slim River, lorong kecemasan, lorong kiri ditutup sepenuhnya, namun trafik masih lagi terkawal. Dan jangan lupa untuk patuhi arahan papan tanda. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Jangan lupa juga pastikan kenderaan anda diselenggara secara berkala dan dalam keadaan yang baik. Semak baki kad debit, kad Touch & Go e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026? 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Gandingan Timberland featuring Katy Perry dengan If We Ever Meet Again. Sekali seandainya kita berjumpa semula.
1: Ha, insyaAllah. Okay. Walaupun hari ni kita dah nak habis dah Sembang Tusen, insyaAllah kita akan berjumpa lagi Sembang Tusen ni. Tapi bukan esok lah, sebab esok hari Jumaat kita ada ANTT. Kita akan bawakan pada minggu depan. Okay, jom kita raikan yang terakhir.
0: Okay, Irfan dari Gombak. Dulu saya tak suka hujan, bagi saya menyusahkan jalan jam, kasut basah. Tapi alhamdulillah sekarang saya suka pula. Hujan buat suasana rumah rasa lebih tenang dan juga menenangkan diri saya juga.
1: Tambah-tambah dalam musim jerebu ni, kalau tak suka hujan tak boleh.
0: Tak boleh,
1: Tidak, masih lagi berjerebu kita ni. Nadia dari Kajang, bangun pagi dulu alam bunyi, saya rasa alam tu musuh saya. Sekarang saya suka bangun awal sebab rumah sunyi. Boleh minum kopi, scroll telefon dengan aman, sentosa, damai. Macam trademark Merdeka pula. Terima kasih Aina Ampang. Saya dulu tak faham kenapa mak saya suka tengok video masak dekat Facebook. Tapi sekarang ni bila saya dah mula masak sendiri, saya pula tengok video resepi, walaupun akhirnya tetap order makanan dekat abang delivery.
0: Zulaika Kuala Selangor. Dulu saya pelik kenapa orang suka tengok matahari terbenam. Tapi sekarang kalau nampak sunset cantik, mesti berhenti nak ambil gambar. Rupanya benda sesederhana itu pun boleh buat kita rasa bersyukur.
1: Okey, jadi itu adalah antara komen-komen daripada pendengar kita. Siapa lagi?
0: Last. Liana dari Petaling Jaya. Dulu saya pelik kenapa orang suka duduk diam-diam tak buat apa-apa. Sekarang saya dah faham, kadang-kadang diam tu yang kita perlukan selepas hari suntuk layan macam-macam benda.
1: Okey, kita nak rehat lah maknanya tu. Okey. Baik, maknanya manusia memang boleh berubah dan selera pun boleh berubah, daripada suka tak suka, daripada dulu tengok orang rasa pelik tapi akhirnya awak juga terjebak. Jadi jangan cepat sangat kata aku tak akan buat benda tu. Takut kena dekat batang hidung sendiri. Mana tahu beberapa tahun lagi kita pula yang suka pula benda tu. Contohnya kalau sebelum dia tak suka kopi, tiba-tiba awak terpaling kopi lover sekali.
0: Tak suka selfie, tiba-tiba awak betul selfie.
1: Setiap minit, setiap saat, setiap jam
0: selfie.
1: Okay.
0: Dan juga bukan benda tu yang berubah, tapi kita yang berubah. Dan mungkin itulah indahnya hidup. Kita tak perlu sentiasa fahami kenapa orang tu suka sesuatu. Kadang-kadang kita cuma perlu beri ruang untuk mencuba. Sebab boleh jadi perkara yang hari ni kita rasa pelik, satu hari nanti jadi perkara yang paling kita suka.
1: Okey, jadi selepas ini kita akan kembali di jam yang keempat. InsyaAllah kita akan bersama. Kali ini insyaAllah kita betul-betul kita bersama dengan tetamu kita dalam jam yang terakhir ini. Kita akan bersama dengan yang berusaha, Tuan Muhammad Faizal Abdul Raji, Timbalan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang dalam Bandaraya dan PBT kita. Singgah Sepang dulu, sebab kita tahu kan dekat Sepang akan berlangsungnya satu perlombaan F1 yang dah lama tak berlangsung dekat negara Malaysia. Akan berlangsung di Lita Sepang Antarabangsa, Lita Antarabangsa Sepang. Jadi kita nak tahulah, selain daripada Lita F1 tu, ada apa lagi yang menarik dekat sekitar daerah Sepang ni. Nanti kan dalam Bandaraya dan PBT kita. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: 101.9. Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangat FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, info trafik yang terakhir di Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Info kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya GCE, terdapat kemalangan di persimpangan Elmina, lorong kiri ditutup dan trafik masih lagi lancar. Juga terdapat kenderaan rosak di kilometer P2.6 arah timur dari Pandan Indah ke Pandan Makmur, lorong kiri terhalang namun trafik masih lagi lancar. Seterusnya, aliran trafik kini meningkat di Lebuh Raya Kesas dari arah timur di Awan Besar ke Lebuh Raya Max, kewajipan susur ke Subang Jaya, Jalan Bukit Rimau ke Highcom, arah barat Sunwil Tool ke kewajipan, Awan Besar ke Kinrara dan akhir sekali di Lebuh Raya Bes Raya E9, trafik didapati perlahan dari Sedang Lama ke KTM Sedang, Balakong ke Seri Kembangan, PPR Permai ke Pesiaran Kuchai, Salak Jaya ke Pesiaran Kuchai, Pesiaran Kuchai ke Pusat Bandar, Tolok U ke Jalan Istana, Pandan Indah ke bangunan PJRM. Sila rancang perjalanan anda, semak baki kad debit, kad touch and go, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Mulakan pagi Khamis dengan aura positif. Bermula 9.15 pagi bersama Datuk Bandar dan Yang di-Pertua Negeri Selangor. Dia tarik kopi O, temubual eksklusif hanya di Selangor FM. Pilihan tepat stesen yang on point dan lebih energetik. Bandaraya dan PBT kita.
0: Okey, 9.16 menghampiri di 9.17 minit pagi waktu ini. Seperti yang janjikan, kita jam yang terakhir kita tarik kopi O untuk hari ini, hari Khamis. Kita ada tetamu istimewa di Konti Selangor FM untuk slot Bandaraya dan PBT kita.
3: Okey, hari ini kita bersama dengan wakil orang penting dari Sepang. Ataupun Majlis Pembandaran Sepang sendiri. Kita bersama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Sepang. Assalamualaikum, selamat pagi. Macam mana perjalanan dari Sepang ke Angkasa Puri hari ini? Okey ke?
4: Okey, Alhamdulillah sebab saya datang tepat masa dia.
3: Alhamdulillah. Naik flight ke KLIA? Manalah tahu kot-kot turun kat Subang kan. Okey, seperti kita sedia maklum, Sepang akan ada di kawasan Sepang lah kan. Iaitu kita nak bercerita pasal Gulf Air Bahrain yang akan berlangsung pada bulan depan. Tak lama saya ingat lagi. Bak kata Tuan Haji tadi, Tuan tadi kata yelah bulan depan kan lama, 2 minggu lagi. Bukan 2 minggu, seminggu.
4: Minggu depan ni.
3: Minggu depan je dah masuk bulan Oktober 2026. Dan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 ini seperti yang kita sedia maklum akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lita Antarabangsa Sepang, SIC sendirilah yang terletak di bawah kelolaan Majlis Pembandaran Sepang sendiri. Okey. Jadi pasal F1 tu satu hal lah. Ini kita nak cerita di sekitar ni. Sepang ni bukannya kecil. Bukan kita tertumpu di SIC tu je. Cyberjaya Sepang, Bagan Lalang Sepang, sampai mana kalau hujung tu sempadan nak ke Banting tu Sepang tak?
4: Banting Kuala Langat. Kuala Langat.
3: Last dia Bagan Lalang lah.
4: Ya, Bagan Lalang.
3: Bagan Lalang ni so maknanya nampak ada KLIA. Nak pantai? Ada Bagan Lalang. Nak makan ikan bakar? Boleh. Okey, jadi kita nak tahu penganjuran F1 akan bawa puluhan ribu lah peminat serta pengunjung dari dalam negara mahupun luar negara ke Sepang. Dari perspektif Majlis Bandaran Sepang, sejauh mana MP Sepang bersedia untuk pastikan aspek kebersihan, keselesaan, kemudahan awam berada pada tahap yang terbaik sepanjang berlangsungnya acara ni? Bak kata tuan tadi seminggu lagi. Jadi persiapan ni saya rasa bukan dalam seminggu ni, dah buat lama dah. Mungkin tuan boleh kongsikan perkembangan terkini di MP Sepang juga, di Sepang juga.
4: Ya, yeah. Okey, saya ucapkan terima kasih dulu kepada DJ Awan dengan DJ
3: Hafiz.
4: DJ Awan dengan DJ Hafiz.
3: Sebab ni selalunya Awan dengan mendung kan. Tapi kulit mendung. Hafiz kulit mendung.
4: Sebab ini kali kedua saya ucapkan terima kasihlah sebab bagi peluang. Sebab saya nak ambil kesempatan ni untuk menyampaikan beberapa maklumat.
3: Boleh.
4: Memang kita tahu Malaysia akan jadi tuan rumah kepada Formula 1 Gulf Air Bahrain.
3: Betul.
4: Grand Prix 2026 di Lita Antarabangsa Sepang. Menerusi kerjasama melibatkan Formula 1, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia pada 2 hingga 4 Oktober, 2026. Dah dekat dah. Tinggal seminggu lagi. Jadi penganjuran Formula 1 kali ini sangat istimewa sebab bukan apa, dah lama dah benda ni apa tu
3: tak berlangsung.
4: Dan kali ni secara one off akan diadakan sejak 9 tahun yang lalu.
3: Last kali
4: 2017. Jadi jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk memberitahu apakah yang tanggungjawab Majlis Pembandaran Sepang untuk menyediakan beberapa perkara, contohnya lah persekitaran, jalan raya, dan maklumat-maklumat berkenaan dengan Sepang.
3: Okey.
4: Jadi saya nak maklumkan bahawa kita dah sedia dah. Kita dah sedia daripada Jabatan Kesihatan Majlis Pembandaran Sepang dan dah agak seminggu dah ni. Kita fogging dulu. Ini untuk keselamatan lah. Kita fogging dalam kawasan tu untuk nak pastikan tak ada

0: pun kata nyamuk apa semua. Jadi lepas tu kita pun daripada Jabatan Kejuruteraan pun kita dah tengok daripada segi infrastruktur. Lampu-lampu jalan nak kena ada on. Tak naklah kita lampu-lampu jalan tu tak ada,
1: tak berlampu tak lah, bergelap lah. Sebab ni image ni kan.
0: Sistem saliran berfungsi dengan baik dan sempurna untuk pengguna, untuk pengunjung Formula 1 Sepang ni. Jadi saya pun nak ambil makluman, bukan apa, nak bagi maklum sebab bukan apa, kerajaan dah bagi memperuntukkan 16 juta ringgit kepada JKR untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di sekitar Sepang.
1: Baik.
0: Jadi dari segi jalan dah diturap. Lepas tu lampu-lampu jalan pun dipastikan ialah berfungsi dengan baik. Kalau ada kerosakan apa, just maklumkanlah kepada Majlis Bandar Sepang. Jadi kita boleh sampaikanlah kepada JKR untuk perbaiki.
1: Jadi itu dia sempena orang cakap kejohanan ataupun event yang besar ni akan berlangsung. Dia melibatkan negara yang akan berlangsung. Dah 9 tahun tak ada F1 dekat Malaysia. Kali ini dibawakan semula dekat Malaysia ni. Jadi ini antara tanggungjawab yang agak besar juga yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada Majlis Bandar Sepang sendiri. Dan itu antara perkembangannya dah pun dinaik naik taraf. Jadi ini daripada segi MP Sepang. Ini kita nak maklumat juga. Kita nak wawarkan maklumat ini mungkin kepada penonton yang menonton di Facebook sekarang ini. Mungkin mereka ni salah seorang penduduk di daerah Sepang. Apa manfaat pada pandangan MP Sepang juga? Apa peluang yang boleh mereka manfaatkan, peniaga tempatan ke, pengusaha makanan ke, hotel, pengangkutan dan usahawan kecil di daerah Sepang sepanjang tempoh acara ni berlangsung? Okay.
0: Alright, first sekali, pertama sekali, saya nak maklumkan, sebab bukan apa, bila Formula 1 Sepang dah dijadualkan dalam bulan Oktober ni, awal-awal lagi orang dah bertanya. Orang bertanya saya lah, kawan-kawan saya dah bertanya, tiket macam mana dapat.
1: Itu biasa, itu soalan pertama. Itu soalan pertama, tiket ada adjust ke? Adjust
0: tapi, tapi tiket dikawal oleh Bahrain. Jadi benda tu urusan SIC. Jadi kita datang-datang, beribu-ribu ni, dia kata nak dapat kan tiket. Tapi maklumat yang boleh bagi adalah maklumat berkenaan dengan tempat tinggal. Sebab orang bila nak berkunjung ke Sepang ni, nak tengok Formula Sepang, nak tidur kat mana,
1: betul,
0: nak makan kat mana, nak
1: berjalan-jalan kat mana,
0: nak berjalan-jalan kat mana,
1: mentara tunggu tim yang player yang nantikan tu, kita mesti nak keluar dulu kan, nak ambil aircon.
0: Jadi kalau siang diorang menonton apa tu Formula 1, malam diorang nak berhibur kat mana, diorang nak tidur kat mana, diorang nak pergi shopping dekat mana. Jadi itu yang saya ambil kesempatan ni nak bagi tahu, kita ada banyak tempat. Kalau ada yang kita perasan apa tu, kita sendiri kadang-kadang tak perasan. Ini kawasan Sepang rupanya.
1: Tapi jangan telajak dah masuk daerah nilai.
0: Okey, saya akan bercerita kan. Lokasi-lokasi menarik di daerah Sepang. Jadi kalau ikut kategori, kalau kategori pelancongan eko, Pantai Bagan Lalang. Pantai Bagan Lalang Sepang. Ada Gold Coast, Sepang Gold Coast punya hotel ada dekat situ. Jadi kita ada Sungai Sepang besar dan Taman Tasik Cyberjaya. Taman Tasik Cyberjaya ni ada macam-macam ada.
1: Betul. Mancing boleh.
0: Mancing boleh. Main apa tu? Main futsal boleh. Ada driving range. Sekarang ni yang terbaru, yang baru siap adalah polo.
1: Polo air.
0: Polo apa tu, kuda.
1: Kuda ingat polo air.
0: Jadi apa tu, kelab polo, Langor Polo Club dah siap apa tu membangunkan kandang polo di Sepang, dan akan dirasmikan bulan depan ni sempena Jubilee Perak. Jadi akan ada, itulah, polo ada, taman kucing ada.
2: Ada
0: taman kucing. Taman autism ada. Jadi kalau sesiapa daripada luar nak datang, boleh datang ke Taman Tasik Cyberjaya. Jadi dari segi kategori pelancongan budaya dan warisan. Yang first kali saya nak bagi tahu, kita ada masjid. Masjid Raja Haji Fisabilillah.
1: Okey.
0: Kalau pergi datang situ, inilah masjid yang paling besar dan paling canggih.
1: Betul.
0: Sebab, sebab dia punya apa tu, bertaraf green building. Bangunan dia. Dan dia punya design dia sangat cantik.
1: Kalau modern.
0: Modern. Dan ramai yang akan hadir. Jadi saya pun nak ceritakan pasal perkampungan orang asal Selinsing. Liu Lishan Temple, Kampung Ulu Teris. Tanah Embah Heritage, Kampung Bukit Bangkung. Dan juga muzium, Museum Automobil Nasional di Antarabangsa Sepang. Dekat SIC tu dia ada museum. Dia akan tunjukkan sejarah apa tu, pemeluan
1: dia. Pemeluan di kat Malaysia.
0: Okey, seterusnya kategori pelancongan perniagaan. Sebenarnya Maib Sepang, Maib Serpang pula.
1: Maib Serdang.
0: Maib Serdang tu berada dalam daerah Sepang. Dalam daerah Sepang. Jadi selalu kan kita pergi Maib, kita pergi Maha. Rupanya dia dalam Sepang.
1: Okey.
0: Jadi kat situ juga kita ada Movenpick, Movenpick Hotel. Ini dah memang terkenal dengan apa tu,
1: musim haji,
0: musim haji, umrah. Jadi Movenpick tu antara yang paling inilah. IOI, IOI City Mall.
1: Oh, Putrajaya.
0: Dia awal lagi kita dah cakap IOI Putrajaya.
1: Oh ya, yeah, tapi sebenarnya
0: IOI City Mall dalam daerah Sepang.
2: Dia numpang nama Putrajaya lah kot.
0: Dia commercial dia
1: Putrajaya.
0: Tapi dia dalam daerah Sepang. Jadi IOI Mall antara yang terbesar. Terbesar, mall yang terbesar dalam Southeast Asia. Dan ada banyak-banyak aktiviti situ. Ada hotel, ada tempat makan,
1: shopping mall,
0: ada dewan, ada taman tema lagi.
1: Okey.
0: Jadi tu antara ada taman tema yang ada kat situ, District 21.
1: Ya, betul. Boleh main indoor punya game.
0: Jadi golongan muda memang seronoklah datang. Okey, seterusnya kategori pelancongan sukan. Dekat IOI tu depan dia ada apa? Ada golf.
1: Oh, iyalah.
0: Palm Garden Golf Club. Jadi kat situ pun ada tempat main golf. Lepas tu Bukit Unggul Country Club. Aqua X Extreme Sports Punk. Anjung Spotter Observation Deck. Yang ni untuk KLIA lah. Tadi saya pun dah cerita tadi kategori pelancongan taman tema District 21, IOI City. Lepas tu ada juga ice skate, main apa tu, ice skating. Kat IOI City juga. Okey, yang ni saya nak bagi tahu. Kategori pelancongan gastronomi.
1: Oh, ini best. Makanan ini, ini tolong buka kuat sikit radio. Tolong buka kuat sikit radio. Ini
0: tempat makan ni kadang-kadang orang mencari. Mana nak makan dekat Sepang ni. Jadi restoran terapung, yang first kali saya cerita restoran terapung kat Seri Bagan, Bagan Lalang. Lepas tu restoran Senandung Malam, Bagan Lalang.
1: Ingat dia punya ni, dia punya kerang bakor.
0: Restoran Bayu Malam, Bagan Lalang. Ini semua banyak dekat Bagan Lalang.
1: Sotong celok
0: tepung. Sebab dekat belah pantai.
1: Sotong celok tepung pula.
0: Okey, lepas tu restoran HL, restoran and cafe Sepang. Dan juga apa tu, G2G restoran Maib Serdang.
1: Okey.
0: Dan juga Chop Guan Ki Coffee, Sungai Pelik. Ini antara yang saya highlight lah. Tapi list-list ni semua kita akan senaraikan. Kita akan letak dalam Facebook Majlis Bandara Sepang.
1: Baik.
0: Jadi boleh refer punya Facebook lah. Okey, tadi saya bercerita pasal IOI kan. Itu masuk dalam kategori pelancongan membeli belah.
1: Okey.
0: Tadi saya cerita IOI City Mall. Ada lagi Mitsui Oil Park.
1: Itu yang mana dari Sepang paling dekat lah tu. Irfan, panas, ambil ekor dulu.
0: Oil Park ni selalu saya datang. Berapa nak cari apa tu, kasur kan. Okey, Deepals Shopping Center,
1: Cyberjaya.
0: Cyberjaya. Tamarind Square, Cyberjaya. Gateway at KLIA Terminal.
1: Yalah, tu
0: KLIA mall, KLIA 2 ada
1: mall kan dalam, KLIA tu.
0: Jadi kat situ lah tempat kita nak orang kata membeli belah,
1: menghabiskan duit. Okey, jadi itu dia untuk pelancongan
0: membeli belah.
1: Okey.
0: Okey, pelancongan agro. Yang ni. saya tak tahu ni, dulu saya pernah datang dengan anak-anak, Farm in the City. Seri Kembangan.
1: Bawa
0: dulu saya pernah bawa anak-anak, tapi saya tak tahu pula benda ni kat dalam Sepang rupanya.
1: Okey.
2: Ada kucing dalam tu.
0: ada turtle lah. Ada yalah, kalau anak-anak saya memang suka.
1: Yalah.
0: Jadi kita ada Saudaga Nanas Agro Farm, kampung Sungai Merap Luar. Lepas tu HL Dragon Fruit, Eco Farm Sepang, dan juga Farm Fresh. Farm Fresh kat UPM.
1: UPM okay. Tu pun bawah
0: bawah dalam Sepang.
1: Okey. Jadi itu dia antara tempat-tempat yang menarik. Mungkin anda yang adalah orang cakap yang nak menyaksikan F1 di SIC pada 2 dan juga 2 hingga 4 Oktober 2026, itulah tempat-tempat yang boleh anda kunjungi juga yang berada di bawah Majlis Perbandaran Sepang sendiri. Saya bukan apa cerita pasal sotong jolok tepung dekat Senandung Malam tu. Dekat Sepang je saya pernah pertama kalinya. Kelainan dia, sotong jolok tepung tu, dia bukan cicah dengan sos.
2: Habis?
1: Dia cicah sambal kicap. Tu dia punya jahat tu. Okey, jadi selepas ni kita akan sambung semula nak bersama dengan Tuan Faizal. Ada lagi soalan-soalan yang akan kita ajukan. Yang pentingnya anda terus setia bersama dengan kami dalam Bandar Raya dan PBT kita.

0: Mulakan pagi Khamis dengan aura positif. Bermula 9.15 pagi bersama Datuk Bandar dan Yang di-Pertua Negeri Selangor. Teh tarik kopi O temubual eksklusif hanya di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Baik, kita kembali semula dalam Bandaraya dan PBT kita. Setiap hari Khamis bermula 9.15 minit pagi dan hari ini tajuknya Singgah Sepang Dulu. Okey. Kita bersama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sepang. Tadi okey eh? Okay. Ya, tadi kita dah tahu dah lokasi-lokasi yang boleh anda kunjungi. Selain ada aku cakap menyaksikan perlumbaan F1 selepas 9 tahun tak ada dekat Malaysia ni, itu juga lokasi-lokasi yang anda boleh kunjungi. Macam-macam, nak mana nak cari gastronominya, pelancongan membeli belah, semua ada di Sepang. Baik, tadi Tuan Faizal dah bagi tahu dah, dan harapnya penduduk-penduduk di sekitar Sepang juga ambil peluang lah kemasan ini untuk orang cakap mempromosikan produk-produk anda, produk-produk tempatan. Dan kita nak tahu juga peranan MP Sepang sendiri dalam memastikan imej Sepang sebagai sebuah kawasan yang bersih, teratur, selamat, dan yang paling penting adalah mesra kepada pelancong dari luar negara mahupun dalam negara sendiri.
2: Okey, kita menganggarkan untuk pemuluhan Sepang punya event ni, kita anggarkan dalam 100,000 ke 200,000 pengunjung.
1: Untuk 2 hari
2: daripada
1: je lah kan?
2: Luar negara ataupun dalam negara. Baik. Tapi walaupun dia start daripada 2 hingga 4 Oktober, tapi bulan September ni hotel-hotel semua dah penuh. Dah start penuh, dia macam dia dah ongoing ke apa tu, perlawanan pemuluhan.
1: Orang dah buat preparation lah.
2: Preparation. Jadi kita anggap kehadiran pengunjung ni akan menaikkan pelancong dalam daerah Sepang. Memang kenalah dengan kita punya Tahun Melawat Selangor.
1: Betul.
2: Tahun 2026. Kita target 9 juta orang untuk melawat Selangor. Dan alhamdulillah, bukan apa, kita baru tahu ni dalam bulan Julai ke bulan Ogos, yang pasal apa tu, kita nak apa tu pemuluhan Sepang ni akan adakan apa tu perlawanan ni. Tapi untuk Bahrain punya ni, alhamdulillah. Jadi itu antara menyumbang lah kepada bilangan pengunjung. Cumanya kita nak, kalau ada pengunjung ni, kita nak dia dapatkan pengalaman yang bagus. Pengalaman yang bagus berada di Sepang. Jadi itulah yang apa, peranan Majlis Perbandaran Sepang adalah pastikan infrastruktur ni teratur, bersih, taman-taman bersih. Jadi kita menunjukkan imej. Kalau yang datang tu daripada luar negara. Kalau luar negara, dia pun datang, dia balik, dia kata Sepang ni friendly.
1: Dia cakap dia tak bagi
2: bersih.
1: Sepang, dia bagi Sepang.
2: Sepang. Jadi memang peranan kita Majlis Perbandaran Sepang adalah untuk menunjukkan menunjukkan imej yang baik. Kalau bukan sahaja Sepang, kita menunjukkan imej on behalf Malaysia. Sebab bukan apa, Malaysia pun ada tahun juga, Tahun Melawat Malaysia.
1: Malaysia betul.
2: Tahun 2026. Jadi saya dengar macam mau kata Tahun Melawat Malaysia kita target 44 juta pengunjung. Jadi bukan apa, Sepang ni antara apa tu gerbang, pintu masuk.
1: Gatekeeper.
2: Jadi kapal terbang semua ke KLIA Sepang. Jadi KLIA tu jadi jadi tempat yang orang landing. Jadi pengunjung-pengunjung ni datang, lepas tu dia lalu, yang first kali dia orang lalu
1: Sepang lah.
2: Sepang lah. Jadi tak naklah nampak teruk sangat. Jadi kita Majlis Perbandaran Sepang bertanggungjawab untuk pastikan infrastruktur jalan nampak cantik, keselamatan yang penting. Jadi saya ambil peluang ni adalah untuk memberikan maklumat. Jadi maklumat yang saya nak bagi hari ni adalah berkenaan dengan tempat tinggal.
1: Betul.
2: Tempat makan. Dan saya dah cerita lah tadi.
1: Aktiviti.
2: tempat aktiviti. Kalau nak shopping, pergilah IOI City Mall tu. Kalau nak pergi apa lagi? Apa lagi yang aktiviti yang ada?
1: Mana tadi itulah nak healing-healing kan?
2: Lokasi berhibur.
1: Berhibur.
2: Lepas tu kita tak adalah utamakan pelancong asing je.
1: Yeah.
2: Tapi kita pun nak pastikan penduduk Sepang apa orang kata bersedia untuk menghadapi event ni yang mungkin akan menyebabkan jalan raya sesak.
1: Yeah.
2: Dan saya pun nak maklumkan kita ada kita dah sediakan tempat maklumat lah. Kita boleh boleh akses kepada Facebook Facebook Majlis Bandar Sepang.
1: Okay.
2: Kita ada Instagram Majlis Bandar Sepang. Kita ada X. Ini dulu Twitter. Majlis Bandar Sepang. Kita ada Threads.
1: Threads paling senang sekarang ni ya.
2: Kita pun ada juga radio Sepang.
1: Radio Sepang.
2: Radio Sepang pun
1: mewawarkan juga.
2: Mewawarkan juga. Sebab bukan apa, apa yang orang nak tahu. Apa yang orang nak tahu adalah kalau jalan tu tutup.
1: Okey. Perkembangan semasa
2: ini,
1: lah.
2: Ini selalu isu isu yang sangat sangat
1: kritikal.
2: Sebab bukan apa, dia dah rancang perjalanan.
1: Betul.
2: Dia.
1: Betul.
2: Lepas tu tahu-tahu je jalan tutup.
1: Tak ada patah balik.
2: Lepas tu dia pun cari, "Oi, kenapa tak ada maklumat pasal penutupan jalan?" Jadi bagi tahulah seminggu lebih awal. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk nak bagi tahu memang Majlis Bandar Sepang bertanggungjawab untuk memberikan maklumat ni.
1: Okey. Tuan DP, kita nak tanya jugalah, mungkin ramai yang tertanya-tanya apabila berlangsungnya perlumbaan yang berprestij tinggi ni yang melibatkan negara besar dan semua tertumpu dekat situ. Jadi ada juga yang bertanya macam mana, ada tak peluang yang dibukakan kepada masyarakat Sepang ataupun yang berada di sekitar tu untuk cari sumber pendapatan lebih, yang nak menjaja ke di sekitar SIC sendiri, macam mana nak berhubung dengan siapa? Kita sedia maklum SIC tu ialah akan berlangsungnya perlumbaan, dan saya percaya sekarang ni pun dah mula dah ni dia punya pre-perlumbaan lah. Lepas tu ada dia punya training apa semua ni. Jadi daripada Majlis Bandaran sendiri, boleh tak kita tanya ada lesen yang disediakan khas untuk perlumbaan ini ataupun macam mana?
2: Okey, pasal untuk perniagaan.
1: Okey.
2: Benda ni
1: permit
2: cerita
1: lah,
2: pasal penjaja-penjaja lah. Jadi kalau dalam SIC tu, SIC yang kawal.
1: Wait.
2: Tapi dia punya permit tu dia kena dapatkan daripada Majlis Bandar Sepang. Tapi di luar SIC, di luar Sepang punya circuit.
1: Ya. Yeah. Yang berhampiran lah.
2: Yang berhampiran. Kita orang akan pastikan bukan kita orang ni, Majlis Bandar Sepang.
1: Ya. Bukan yang datang ni.
2: Majlis Bandar Sepang dari segi penguasaan, kita akan pastikan penjaja-penjaja di sekitar dalam kawasan Sepang, kita akan pastikan dia orang ikut prosedur yang ada. Jadi kita akan pastikan diorang ada permit.
1: Ya.
2: Jadi penguatkuasaan kita orang akan tingkatkan lagi untuk pastikan diorang mengikut
1: prosedur yang telah ditetapkan.
2: Sebab kalau diorang ni tak ada permit, mungkin adalah peraturan-peraturan yang diorang tak ikut. Dari segi kebersihan apa semua. Jadi kita orang akan pastikan.
1: Okey.
2: Kalau diorang nak berniaga kat tepi jalan tu, yalah, kita orang takut juga siapa-siapa yang berniaga kat tepi jalan tu, dia akan menyebabkan kesesakan
1: lintas.
2: Jadi kita orang akan Majlis Bandar Sepang akan buat penguasaan dan pastikan tiada penjaja yang yang menyebabkan kesesakan lalu lintas lah.
1: Okey. Jadi kalau ada yang berminat, mungkin boleh berhubung dengan MP Sepang ke macam mana?
2: Ya, berhubung dengan MP Sepang. Okay. Kalau nak dapatkan maklumat, kita ada sediakan kita punya website, ajismandarsepang.gov.my.
1: Okey. So maknanya kita gunakan saluran yang betul. Sebab bukan MP Sepang tak bagi. Dia ada saluran yang betulnya. Mungkin kepada penonton, kepada pendengar yang macam iyalah kan, ini peluang besar ni untuk menambah pendapatan. Jadi gunakan saluran yang betul. TYDP tadi pun dah cakap dah, dia ada cara dia. Nak permohonan ataupun sebagainya, boleh berhubung sendiri dengan Majlis Bandaran Sepang sendiri. Baik. Selepas ini,
3: okay, kita lepas nak ni, sekarang ni kita dah cakap semasa, belum dah semasa.
1: Okay.
3: Lepas ni kita nak tanya selepas acara berakhir.
1: apa perancangan PA Sepang, mm-hmm, ataupun kita nak dengar nasihat, peringatan kepada orang ramai daripada timbalan yang dipertua Majlis Pembandaran Sepang sendiri. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali di Bandaraya dan PBT kita Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bandar Raya dan PBP kita.
1: Baik, kita kembali semula di jam-jam yang terakhir ini. 9.49 minit pagi dah, Tuan Rizal. Ya, kan? Sedar tak sedar kita duk sembang pasal Sepang ni kan? Dah sampai ke penghujung dah. Okey, tadi awak ada soalan nak bagi Tuan Faizal tadi. Okay. Silakan.
2: Tadi kita tanya tentang sebelum dan juga semasa acara F1 tu berlangsung. Tapi bila dah lepas acara F1 ni berakhir, jadi mungkin Tuan boleh kongsi impak ataupun legensi yang diharapkan oleh MP Sepang sendiri kepada daerah Sepang, khususnya dari segi ekonomi, pelancongan, peluang perniagaan, juga imej Sepang sebagai destinasi bertaraf antarabangsa ni, Tuan.
3: Okey. Bukan apa, saya nak tekankan pasal pengalaman.
1: Okey.
3: Kita pergi ke satu event yang international. Jadi saya nak berfikiran berkenaan dengan apakah pengalaman pengunjung.
2: Okay.
3: Jadi pengunjung ni dia nak tahu tempat tu friendly, tempat tu senang nak makan, tempat tu senang nak stay, tempat tu seronok untuk dia datang semula. Jadi kita nak pengunjung yang datang semula. Kalau kita berniaga kan, kita nak repeat customer.
2: Betul.
3: Jadi kita nak memberikan
1: kesan kepada mereka.
3: Kesan kepada pengunjung. Jadi bila diorang balik, diorang balik ke rumah ke, diorang balik ke negara asal diorang, diorang akan fikir, oh, saya nak datang lagi lah.
1: Walaupun tak ada F1.
3: Walaupun tak ada
1: dia nak pergi makan sotong colok tepung dekat Bagan Lalang tu.
3: Kita ambil kesempatan ni untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada pengunjung-pengunjung ni. Terutamanya sekali yang bertarafnya lah, pelancong lah. Jadi sama ada pelancong dalam negara ataupun luar negara. Katakanlah yang baru-baru ni tiba-tiba daripada negeri lain pun ada peminat Formula 1.
1: Yalah.
3: Daripada Kedah ke Kelantan ke, diorang akan
1: datang. Sabah Sarawak pun ada.
3: Diorang akan datang tengok Formula 1. Kalau diorang datang Formula 1, tahulah Formula 1 ni berada dalam daerah Sepang.
1: Betul.
3: Jadi saya berharap selepas ini impactnya adalah kita dapatkan kita dapat pengunjung yang datang semula. Itu yang kita punya moto kita, datanglah Sepang. Jadi datanglah Sepang, datang Sepang dahulu. Jadi datang lagi lah.
1: Datang lagi dan lagi.
3: Repeat customer lah orang kata.
1: Dia bukan jadi salah satu persinggahan saja. Tapi untuk kita
3: ada
1: stay.
3: Macam-macam
1: kan.
3: Jadi benda ni selaras lah dengan dengan tema kita Tahun Melawat Selangor 2026. Kita nak pengalaman tu. Biar orang datang ke Sepang, dia tahu, ni ada IOI, dia ada Miso Outlet Park. Jadi diorang akan balik, diorang kata, datanglah lagi.
1: Betul.
3: Jadi
1: itu hari tak sempat.
3: Tak sempat. Jadi dia biar diorang datang. Jadi bukan, itulah kalau nak kata apa yang saya harapkan untuk selepas pemuluan ni, pengunjung-pengunjung ni datang ke semula.
1: Okey.
2: Baik.
1: Dia bukan saja laluan semata-mata untuk kita kena lai. Sebelum ni Sepang tu pernah sampai, percayalah orang cakap, saya kalau bagi percentage 80% rakyat Malaysia pernah pergi ke Sepang. Tapi tahu ataupun tidak apa yang ada dalam Sepang tu. Sebab kenapa 80%? Paling kurang awak mesti pernah pergi Kelai A punya. Kelai A tu dah dekat Sepang. Tapi pernah ke pergi sampai ke Bagan Lalang? Ataupun mungkin sebelum ini, macam tadi Tuan Faizal cakap, dulu duk pergi IOI tu, duk ingat pergi satu daerah yang lain. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu tempat di Sepang, dan kita harapkan mereka boleh menjelajahi lagi apa yang menarik di daerah Sepang sendiri. Baik, Tuan, kita nak dengarkan nasihat ataupun peringatan kepada Tuan ini, khususnya kepada pengunjung, lebih-lebih lagi kepada penduduk-penduduk di Sepang. Sebagai Tuan kata tadi, kita adalah gatekeeper. Kita nak menerima pelancong ni. Apa yang Tuan sarankan kepada mereka untuk mereka lakukan kepada pelancong-pelancong yang akan datang?
3: Okey. Pesanan saya kepada seluruh warga Sepang ataupun pengunjung yang akan hadir ke Lita Antarabangsa Sepang pada 2 hingga 4 Oktober ini. Pertama sekali, dapatkanlah maklumat berkenaan apa tu trip kita kalau nak pergi apa tu untuk event ni, datanglah dan kita akan jadi warga Sepang akan jadi tuan rumah, dan sebagai tuan rumah kita akan memberikan layanan yang terbaik. Jadi warga Sepang perlulah jadi orang yang friendly kepada pengunjung-pengunjung. Kalau ada masalah just bagi tahu dan hubungi Majlis Pandan Sepang kalau ada apa-apa masalah.
1: Okay.
3: Jadi kita berharaplah apa tu pengunjung yang hadir di Sepang boleh datang lagi, akan datang. Jadi bukan apa itulah kita nak menarik orang. Yang mahalnya adalah repeat customer.
1: Datang sekali tu semua orang beli.
3: Datang sekali. Kata datang sekali, oh tak best lah.
1: Kita tak nak yang itu. Kita tak nak yang itu.
3: Tapi Sepang macam-macam package. Betul. Ada. Jadi ada kalau package satu hari apa, dua hari satu malam ada untuk stay dekat Sepang, ataupun tiga hari dua malam, empat hari tiga malam. Kita ada, kalau boleh kita nak list kan apa tu agent-agent yang pelancongan yang apa tu yang boleh kita
1: suggest kan?
3: Jadi Majlis Pandan Sepang, kita tanggungjawab kita memberikan maklumat ni. Maklumat apa? Maklumat tempat tinggal, tempat makan,
1: dan aktiviti.
3: Tempat aktiviti, apa lagi? Maklumat pasal package. Jadi kita orang akan sediakan juga maklumat pasal agensi-agensi pelancong yang boleh dihubungi.
1: Baik.
3: Jadi saya berharap, saya berharap apa tu event Formula 1 AirGov Bahrain. Saya kena baca dengan betul ni. Sebab tajuk dia bukannya Sepang.
2: Okay.
3: Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 diletak antarabangsa Sepang berjalan dengan baik.
1: InsyaAllah.
3: Dan memberikan pengalaman yang sangat
1: indah.
3: Yang terbaik kepada semua pengunjung.
1: InsyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Yeah. Okay. Baik. Terima kasih TYDP untuk kata-kata semangat itu, dan kita percaya semua warga kerja Majlis Pembandaran Sepang agak sibuk minggu ini sehinggalah event ini berlangsung, iaitu Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Ini orang cakap selain benda yang bersejarah berlaku, kita ulang balik sejarah yang berlaku pada 2017 ni di Malaysia, buat kali sekian kalinya, ini juga adalah orang cakap peluang terbesar juga untuk kita menunjukkan apa produk yang ada dekat Malaysia ni. Terima kasih Tuan Faizal, terima kasih tim daripada MP Sepang kerana sudi bersama dengan kami dalam rancangan Bandar Raya dan PBT kita. InsyaAllah kami doakan yang terbaik juga untuk Tuan Faizal dan juga tim. Baik-baik juga. Kalau jalan, ada jalan nak tutup ke apa, nanti kita roja-roja. Dekat Radio Sepang pun kita boleh wawarkan, Radio Selangor FM pun kita boleh wawarkan kan. Kita kan satu family. Okay. Jadi terima kasih juga kepada penonton, Wan.
2: Terima kasih banyak pada penonton Facebook Live juga yang mendengarkan kami di radio juga. Selepas ini Ida akan bersama-sama dengan anda 5 jam yang berikutnya dalam Hello Selangor.
1: Alhamdulillah, kerja kita pun dah settle lah ni. Tadi Tuan Haji cakap, Tuan Faizal cakap duk cerita pasal Senandung Malam lah apa tu. Kita boleh sembang lah nanti lah. Okay, kami minta di dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa esok. Waalaikumsalam.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor hari ini 24 September 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun selesai menemani anda menerusi teh tarik kopi O 6 pagi hingga pukul 10 pagi. 5 jam ini Ida temankan anda. Ada banyak yang ingin dikongsikan, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halua telinga anda. Ini dia daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Shima, Kita Insan Biasa.

0: 1.9.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Apa peribahasa kita hari ini ya?
4: Niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
3: Maksudnya apa?
4: Tidak berdaya mencapai sesuatu yang dihajati.
3: Contohnya?
4: Nabil teringin hendak melancung ke serata dunia, tetapi dia tidak mempunyai wang yang banyak. Beginilah kata orang, niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM.

0: di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Okey, jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di Konti. Okey, kita bersama-sama dengan Tuan Ahmad Syukri bin Haji Adnan selaku pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan Syukri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Ida.
0: Ya, jadi untuk hari ini, pagi ini, sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang juga ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih.
0: Okey, untuk topik kita pagi ini mengenai program Madani kita tahun 2026 memaknai harapan rakyat Damansara.
2: Betul.
0: Jadi sekarang ni pun tengah sibuk lah kan untuk persiapan bagi program Madani kita di Damansara tuan ya, betul?
2: Betul, betul, di Damansara.
0: Okey, jadi pada tahun ini Akademi Kenegaraan Malaysia ataupun AKM Pejabat Perdana Menteri telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan 5 siri program Madani kita PMK di lokasi terpilih termasuklah di Damansara Selangor pada 26 September ini.
2: Betul.
0: Betul. Hari Sabtu ini. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan secara ringkas berkaitan program ini khususnya kepada pendengar Selangor FM yang sedang mendengarkan Selangor FM ketika ini.
2: Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih DJ Ida dan khasnya juga kepada semua pendengar Selangor FM dan terima kasih pada kami daripada Akademi Kenegaraan Malaysia khasnya di bawah Pejabat Perdana Menteri dan spesifik hari ini di bawah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Selangor. Terima kasih khasnya kepada Selangor FM, terima kasih kepada penyiaran Negeri Selangor untuk program kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita nak kongsikan sedikit berkaitan dengan pelaksanaan program yang kita kenali ataupun kita wara-warakan sebagai program Madani kita ataupun ringkasnya PMK.
0: Okay.
2: So ia dianjurkan ke keseluruhannya kalau dapat kita kongsikan dengan seluruh pendengar. Untuk program Madani kita ataupun PMK ini, dia merupakan satu inisiatif daripada Pejabat Perdana Menteri sendiri, PMO sendiri, yang mana dia diletakkan di bawah unit penyelarasan lonjakan prestasi ataupun pacu yang dilantik sebagai sekretariat utama bagi pelaksanaan. Dia dalam keseluruhan untuk tahun 2026 ini, keseluruhan seluruh negara, sebanyak 80 program Madani kita ataupun PMK ini dia dilaksanakan. So daripada 80 keseluruhan ini di bawah 10 agensi pelaksana, dalam kalangannya ada daripada Japanin, ada daripada Japan, JCOM, NADI, BKS, FELDA, kemudian ada daripada JAKIM, AADK, RELA dan juga JBSN. Dan khasnya untuk di kami Akademi Kenegaraan Malaysia ataupun ringkasnya AKM ini, kita diamanahkan 2 lokasi, 5 keseluruhan, 2 lokasi di Selangor maksud saya. Out of 5 ini contohnya apa yang telah berlangsung Julai lepas, untuk makluman DJ Ida dan juga seluruh pendengar, Julai lepas kita dah langsungkan di Negeri Sembilan, di Linggi. Kemudian baru-baru ini September, 5 September yang lalu, kita langsungkan di Tangkak Johor. Dan menjelang lusa, hari ini Khamis, Jumaat, Sabtu ni, bersama dengan di Dewan Damansara Damai, di bawah Parlimen Damansara, dan akan datang bulan Oktober nanti, 17 Oktober nanti, di Parlimen Sungai Buloh nanti, insyaAllah.
0: Okey. Dan Atul Syukri, difahamkan tema bagi program Madani kita untuk kali ini adalah memaknai harapan rakyat.
2: Betul.
0: Jadi mungkin tuan boleh kongsikan secara ringkaslah maksud di sebalik tema ini.
2: Baik, DJ Ida dan juga seluruh pendengar Selangor FM, hari ini kita bicarakan tentang memaknai rakyat tu. Apa sebenarnya yang cuba nak dibawa dalam tema memaknai rakyat khasnya dalam konteks PMK ataupun program Madani kita ini. Kalau dapat saya gambarkan, memaknai itu nak dia bawa maksud yang sangat mendalam lah. Sangat mendalam tu macam mana? Maknanya nak menunjukkan bahawa komitmen kerajaan sendiri khasnya di bawah Yang Mahu Berhormat Perdana Menteri sendiri, agar agensi-agensi khasnya, agensi kerajaan, turun dan juga bersama dengan masyarakat dan juga rakyat di setempat itu sendiri. Dan ini merupakan teras utama dalam setiap tindakan dan penyampaian perkhidmatan awam, sama ada baik di peringkat persekutuan ataupun juga khasnya kita lah, di peringkat Negeri Selangor, hashtag kita Selangor ni lah. Jadi ada beberapa tema yang cuba kita nak kongsi melalui yang kata tadi, kata DJ tadi, memaknai rakyat tu apa dia tu yang nak kita gambarkan. So yang pertama sekali, kita bawa kerajaan lebih dekat dengan rakyat. Apa maksud dia? Maksudnya kalau sebelum ni kita gambarkanlah ada daripada kalangan kita orang Selangor kita ni, kalau ada berkaitan dengan CGHPM ke, ada kaitan dengan saman ke dan sebagainya, dia kena pergi kat apa orang kata di jabatan-jabatan tertentu, agensi tertentu, mungkin RTC dan sebagainya. Tetapi kali ini khasnya untuk peringkat yang hari Sabtu ni dalam masyarakat, kita bawa agensi sendiri turun di lokasi tapak karnival kita itu sendiri atau tapak madani kita. So senang boleh berurusan di situ. Dan kita bicarakan juga tentang harapan rakyat sebagai asas tindakan, bahawa setiap apa yang diperlukan ini dapat diterjemahkan dan dia bersasar dan juga bersifat inklusif. Bermakna dalam program kita pada hari Sabtu inilah, kita yang terdekat yang nak kita awar-awarkan pada hari ini, pelbagai agensi, ada hampir 24 agensi akan turun di lapangan, baik daripada peringkat persekutuan dan juga negeri. Jadi rakyat, masyarakat seluruh Selangor khasnya, dan yang terdekat hampir khasnya di Damansara itu sendiri, boleh turun kerana banyak inisiatif yang boleh dikongsikan nanti, insyaAllah.
0: Baik, Tuan Syukur, kita berehat seketika. Okey, kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, kita masih lagi dalam jendela info, okay, mengenai program Madani. Jadi Tuan Syukri, program Madani kita di Damansara nanti pastinya menawarkan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang pastinya memberi manfaat lah kan kepada masyarakat setempat khususnya. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan pengisian program yang menanti penduduk termasuk golongan belia. Ini yang kita nak tahu sangat lah kan. Kita nak tarik orang. Apa yang menariknya?
1: Baik, terima kasih Jedah dan juga semua pendengar Selangor FM. Khasnya bila tadi Jedah kata apa yang menarik, pastinya program ini kita langsungkan sehari daripada pagi 7.30 begitu sehingga jam 6 petang. Dan ada pelbagai program yang menanti, khasnya kita katalah baik belia, baik komuniti dan pelbagai kumpulan sasar yang ada di sekitar Parlimen Damansara khasnya. So berkaitan dengan program ini, dapat saya gambarkan beberapa keperluan komuniti dapat kita laksanakan. Antaranya yang ya ini orang kata hotspot lah, yang antara yang menjadi tarikan utama di situ akan ada bersama dengan JPJ nanti ada kaunter pertukaran helmet. So kalau yang ini kita yang orang kata first come first serve lah dia, dengan izin dia. Maknanya nanti ada yang bertanya banyak mana dan sebagainya, kena datang, kena tengok.
0: Kena datang dulu. Tuan Syukri takkan bagi tahu.
1: Kita tak tahu
0: 50 tak awal.
1: Betul.
0: 100 tak awal.
1: Betul.
0: Tak tahu eh.
1: Sebab yang ini akan disediakan nanti insyaAllah oleh pihak JPJ. Yang pastinya mereka yang kita katakan tadi lah, first come first tadi. Dan dia dah bawa helmet lama dan insyaAllah akan digantikan dengan pertukaran helmet baru dalam saiz kanak-kanak dan juga dewasa. Kemudian dalam kalangan belia kita kata tadi, belia apa-apa yang menariknya untuk belia itu sendiri. So nanti insyaAllah kita akan ada pertandingan e-sport oleh Nadi dan juga MCMC. Dan termasuk juga dengan pihak JBSN akan ada juga aktiviti yang akan dilaksanakan. Bagi yang hadir ni dalam kalangan komuniti, kita katalah pelbagai warga dan sebagainya. Ada juga pemeriksaan kesihatan yang akan dilaksanakan oleh KKM. Jadi ni makan macam-macam lah kita ni. Banyak makan, banyak ni apa semua. Jadi ada ruang kita boleh semak kesihatan kita di situ, akan dikenali oleh KKM. Ada juga oleh KDN akan laksanakan program Jom Exchange Al-Quran. Yang menarik ni juga antaranya pengagihan anak benih pokok, sayuran dan sebagainya oleh Jabatan Pertanian. Ada jualan Rahmah Madani oleh KPDN serta jualan agro oleh pihak Farma. Dan tak ketinggalan juga yang ini KPM juga, insyaAllah nanti kalau ada yang nak cetakkan semula sijil SPM dan sebagainya. Ada banyak. Dan saya suka antara lain juga yang menjadi tarikan di tempat-tempat sebelum ni, semakkan wang yang tidak dituntut oleh Jabatan Akaunten Negara. Yang ini kadang-kadang kata lari jahidah dan juga pendengar kita. Sambil-sambil datang-datang, orang kata datang buat tangan kosong. Balik-balik cek-cek, tiba-tiba rupanya ada 10 ribu. Kok lah mana tahu kan.
0: Contoh.
1: 5 ribu ke 2 ribu. Baru tahu rupanya ada banyak orang tak dituntut lama-lama dulu. Jadi itu boleh tengok nanti di kaunter di bawah Jabatan Akaunten Negara. Ada juga kaunter van bergerak, van Mekah, JPN, kios perkhidmatan main digital ID. Ini bagus sekarang ni tentang digital ID. Dan juga himat gunting rambut percuma oleh Rela Selangor dan juga semakan pendaftaran dikasih oleh pihak ISU. Pendeknya kalau dapat saya gambarkan, ada hampir 24 perkhidmatan yang akan ditawarkan di situ. Jadi orang kata kalau tak nak kena pergi sini, pergi sini, pergi sini. Jadi dengan komuniti dan seluruh pimpinan negeri Selangor khasnya yang hadir, sekali datang di Damansara Damai itu sendiri dah tersedia platform untuk pelbagai aktiviti insyaAllah.
0: Okey, baik, difahamkan sasaran kehadiran pengunjung ke program nanti adalah seramai 1,000 orang penduduk sekitar Damansara, okey. Dan pastinya kita tahulah dari pelbagai latar belakang dan juga lapisan masyarakat setempat, okey, termasuklah warga emas, belia remaja dan juga kanak-kanak.

0: remaja-remaja belia ni ada game, orang kata e-sport dan sebagainya. Okay. Selain daripada tu, untuk hadirin yang hadir nanti ni, mereka-mereka uh-huh. yang hadir ni juga, untuk anak-anak lah khasnya. Kita ada juga nanti kaunter, selain daripada tadi kita kongsikan pelbagai aktiviti, pameran dan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan. Pihak AKM dengan kerjasama Japanin dan Kemas Negeri Selangor juga ada anjurkan pertandingan mewarna madani. Pertandingan mewarna ni kita kata anak-anak kita lah. Jadi kalau ada yang bawa anak-anak dan sebagainya nanti, ada pertandingan mewarna datang pagi, ada hadiah yang menarik insyaAllah untuk anak-anak kita nanti. Dan jadi selain daripada itu juga, AKM juga turut menawarkan pelbagai aktiviti menarik seperti ada senam aerobik komuniti madani. Di pagi-pagi itu yang mana yang setempat ataupun jauh-jauh pun boleh datang juga. Kita ada aktiviti senam aerobik kita sebelah pagi insyaAllah. Ada juga aktiviti eksploris dalam kalangan remaja belia, kita buat eksploris sikit. Tambah-tambah sebelah tu dia ada taman dia sikit dekat situ. Kan, kemudian kita juga ada pertandingan gebahan jambangan bunga coklat. Bila gebahan ni DJ dah maklum saja ramai kan komuniti-komuniti ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, kreatif-kreatif ni. So, ada pertandingan gebahan bunga coklat boleh dilaksanakan. Dan bagi pihak kami, Akademi Kenegaraan Malaysia, kita akan ada pelaksanaan program yang kita gelar ataupun kita sebut sebagai interaktif kenegaraan. Jawab soalan dapat hadiah. Dan yang lebih best lagi, insyaAllah nanti akan ada juga program bagian cabutan dan sebagainya nantilah pada mereka bergawah dan sebagainya nanti.
1: Okey, baiklah. Tuan Syukri, kita rehat seketika.
0: Boleh.
1: Okey, sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okeylah, bagi pengunjung yang hadir bersama keluarga, tentunya ialah kalau tadi Tuan Syuki pun kata ada banyak juga gerai makanan kan. Betul. Tapi kita nak tahu jugalah selain jualan rahmah untuk pengunjung program Madani kita ni nanti, adakah terdapat maksudnya gerai makanan tu berapa banyak kan di tapak program nanti?
1: Alright, bila sebut tadi DJ dah sebut tadi tentang apa gerai makanan dan sebagainya. Untuk makluman mereka yang hadir nanti insya-Allah pada tuan-tuan dan puan yang akan hadir, kita akan bersama juga nanti insya-Allah Wabi Menteri Digital kita Wabi Govind Singh juga akan hadir. Okay. Kita juga akan sediakan nanti makan tengah hari. Kita beramai-ramai lah orang kata makan tengah hari. Tapi orang kata kalau nak tunggu makan tengah hari ni macam mana pula kalau yang datang buat anak-anak kecil pagi-pagi dah tanya nak makan apa? Okey, di sekitar kawasan Dewan Damansara Damai tu kalau naik sikit dekat tepi Bukit Lering tu, dia memang dah tersedia ada jualan makanan pelbagai lah. Yang tu di sepanjang tepi tu kalau ada anak-anak kita yang bawa adik-adik remaja dan sebagainya nak makan, sepanjang masa insyaAllah akan ada sesi jualan dilaksanakan di situ. Dan dalam masa yang sama juga saya sebutkan tadi, selain jualan rahmah Madani dan juga Akro sebelah tapak penjaja yang memang beroperasi di situ, dalam masa yang sama juga kita akan sediakan juga makan tengah hari, dan kita akan ada jamuan makan tengah hari bersama dengan

0: Pimpinan setempat lah daripada YB, Menteri Digital, Ahli Parlimen Damansara dan juga pimpinan-pimpinan DUN dan sebagainya juga. Mm-hmm. Termasuk dengan pimpinan ahli komuniti-komuniti tertentu. Mm-hmm. Akan bersama lah. Jadi orang kata, mm-hmm, kalau kata bak makan ni nanti kat mana nak makan, insyaAllah, mm-hmm, ada tempatnya. Orang kata bawa modal
1: je lah. Jangan risau.
0: Bak makan tu ada. Orang kata datang bawa modal je. Pasal kita risau. Bila anak-anak ni kan dia nampak macam-macam ni kan. Dia kata, nampak meriah. Nampak banyak sangat ni. Jadi mak ayah ni datang bawa sembah lah. Bawa sembah sikit banyak.
1: Ya, insyaAllah. Saya kira kalau 26 September ni nanti, ramai juga yang dah dapat gaji.
0: Yang tu.
1: Kena pula. Kan biasanya hujung-hujung tu memang orang kata hari gaji payday sales.
0: Ya.
1: Jadi boleh lah .
0: Betul. Itu sebab DJ dah kita letakkan 26 hari bulan.
1: Hari tu saya rasa sangat cantik sebenarnya.
0: Kalau kita buat semalam ni, rasa-rasa pun sebab salah nak datang tu.
1: Betul.
0: Pasal macam-macam jualan, macam-macam. Tapi nak datang. Tapi kalau kata Sabtu ni, dia datang pun
1: InsyaAllah, insyaAllah. Betul. Okay. Jadi itulah dia tuan. Kita sudah pun menghampiri untuk sesi akhir temu bual kita. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan harapan lah. Khususnya daripada pihak AKM terhadap penganjuran program Madani kita di Damansara ini tuan.
0: Baik. Bagi pihak Akademi Kenegaraan Malaysia, mewakili Dato' Razal Huslin, Ketua Pengarah, saya kira kita kena ucap tahniah dan juga terima kasih khasnya kepada Dato' Bandar MBPJ dan seluruh warga kerja MBPJ lah. Yang banyak membantu kita, pimpinan komuniti, ahli majlis Damansara, MKM, dan juga bila kata apakah hasrat dan juga harapan kita. Saya kira harapan kami sudah tentu masyarakat sekitar Damansara dapat memanfaatkan sepenuhnya program kita pada 26 hari bulan hari Sabtu ini, yang mana segala perkhidmatan dan juga inisiatif yang kita bawakan khasnya ke mata rakyat memanai tadi. Dan apabila agensi kerajaan dihimpunkan dalam satu lokasi, rakyat dapat jimatkan masa, tenaga dan juga kos untuk mendapatkan perkhidmatan. Bagi kami Akademi Kenegaraan Malaysia sebagai penganjur program Madani kita 2026 ini, kami khasnya di Damansara ini, kita harapkan sangat mendapat sambutan. Kalau track back sedikit, DJ Ida, kalau kita tadi di Negeri Sembilan dan juga di Johor tadi, kalau sasarannya 1,000, hadirnya mencecah hampir 3,000. Dan kita jangkakan kalau itu di sana, insyaAllah orang kita, orang Selangor ini semangatnya lebih lagi.
1: Betul.
0: Kalau dapat kita break dari kuat mengatasi tempat-tempat lain, insyaAllah, dan kita hadir lebih ramai lagi. Dan yang lebih penting sebenarnya, kami berharap agar program ini dapat memperkukuh hubungan khasnya antara kerajaan dan juga rakyat, dan meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam serta beri impak positif kepada komuniti setempat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani itu sendiri.
1: Baiklah, itu dia. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Ahmad Syukri bin Haji Adnan selaku pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Selangor. Yang pastinya AKM merupakan penganjur bagi program Madani kita di Damansara.
0: Betul.
1: Okay, insyaAllah kami doakan juga agar semuanya berjalan lancar nanti.
0: Terima kasih.
1: Okay, insyaAllah kita akan turun beramai-ramai. Saya ada masa pun saya akan turun juga nanti.
0: Cantik.
1: Hari Sabtu. Okay. Kita jumpa di sana nanti tuan. Jadi terima kasih sekali lagi tuan.
0: Terima kasih DJ Ida. Terima kasih. Dan jumpa di sana orang-orang Selangor.
1: Okay. Jadi untuk Ratus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Budak Kacamata Bintang. Baiklah, sekarang ini 11.37 minit pagi. Kita nak teruskan dengan Pilama, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu untuk Pilama hari ini.
1: Lagu mana?

Itu dia daripada kumpulan Screen, Manja Kekasihku. Itu dia pilihan lama pertama. Ataupun lagu ini, pilihan lama kedua. Sedar diri ini, aku hanyalah insan biasa. Tak suka tak apa. Ini pilihan lama nombor dua. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Boleh lock pilihan lama satu ataupun lock pilihan lama dua. Hantarkan di nombor 0 1933 0 4 4 2 5. Ini dia Waini Khairi pulang.

Hai, assalamualaikum. Saya Ibu Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM di yang tepat.
1: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN sepanjang bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse Central ICT Shopping Mall Shah Alam Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026. Bermula 10 pagi hingga 10 malam, warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

pilihan hati anda boleh undi lock pilihan masa satu ataupun lock pilihan masa dua. Hantarkan di nombor 0193304425. Okey. Jadi dan naraikan jugalah kita ada Kak Lina pilih pilihan nombor satu. Abawan pilihan nombor dua. Ijal pilihan nombor satu. Kita ada Kak Liha juga pilihan nombor dua. Okey, kita ada Ika nak pilihan nombor dua. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Kita juga ada siapa ni? Kak Ruby kita. Akak pilih nombor satu. Kita ada Hasrita nombor satu juga. Okey, kita ada Kak Zaini nombor dua. Okey, boleh terus undian anda dan hantarkan di nombor 019 330 4425.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026, banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna Got Talent Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse Central ICT Shopping Mall Shah Alam Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Hayat!
1: Kemana anakku bawa hati?
2: Polis entry, one to jaga.

0: Ya, itu dia iklim Bukan Aku Tak Cinta. 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
1: Pilama.
0: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energi.

0: Hiduit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sebentar saja lagi, tepat pukul 1:30 hari kita akan ikuti berita utama 1:30 hari menerusi pusat berita radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, sekarang ini Annie Zakri, Sejambak Bunga. Selangor FM, jangan tukar frekuensinya.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Chris Dayanti dan juga Melly Goslo Cinta. Sekarang ini 1:19 minit tengah hari. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1:08 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Langat, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, di jam ini juga kita ada mawaddah. Okey, nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Sebab tu dalam hidup kita ni, kalau kita dapat nikmat daripada Allah, merasai nikmat yang baik daripada Allah Ta'ala, maka kita akan dapat. Baik. Sifat manusia. Ya, walaupun manusia itu dalam penuh kehebatan, tapi manusia itu lemah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah sebut, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini selalu dapat maaf daripada Allah, dapat rukhsah daripada Allah. Kenapa? Sebab mereka dijadi, sifat mereka itu dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Saya datang daripada Selangor, Bukit Beruntung. Saya keluar tadi, saya tazkirah dan khutbah di Masjid Nurul Iman Rawang. Kemudian saya jamakkan asar sekali di sana. Kemudian itu, kenapa kita diberi rukhsah dan kemudahan? Tuan-tuan daripada Melaka, katalah saudara mara ada di Pulau Pinang, boleh buat jamak dan qasar. Tuan-tuan ada mak yang duduk dekat rumah, yang nak bangun pun tak boleh dah, tak ada orang nak bantu, maka dia boleh jamak di dalam rumah. Bukan qasar, jamak. Doktor yang membuat pembedahan orang, dia buat pembedahan, buat pembedahan, dia masuk dalam bilik pembedahan 12.45. Dia buat pembedahan, tiba-tiba masuk Zuhur. Takkan dia kata, kejap lagi lah jahit ya, kita pergi sembahyang dulu. Tak adanya. Dia buat kerja, dia keluar 4.48 contoh, dah masuk Asar. Dia terlepas waktu Zuhur. Maka dia selesai semua solat Asar 4 rakaat dan jamak Zuhur di dalam solat Asar, dalam fardu Asar dengan 4 rakaat. 4 dengan 4. Simple. Agama sangat mudah. Sebab tu kalau kita belajar jamak dan qasar, itu rukhsah. Sebab itu Allah kata manusia ini, dia banyak dosa, dia banyak silap, dia itu lemah, maka Allah bagi dia rukhsah atau kemudahan. Cuma rukhsah itu harus dijaga. Jangan sampai teruk sangat. Ya, jangan sampai semua nak jamak, semua nak kasar, semua nak jamak, semua nak kasar, itu tak boleh lah. Buat bagi patut-patut, syarat dia tu kena ada. Contoh, kita nak buat ibadah korban, syarat dia tu, jangan ambil binatang yang ada 4 syarat dia tu. Ya, yang terdapat buta matanya dengan jelas butanya. Kalau lembu tu rabun, tak apa. Buta yang jelas butanya walaupun sebelah. Sakit yang nampak sakitnya tu, terang sakitnya, tak boleh. Tempang yang bengkok benar kakinya, 3. Dan last sekali, kurus yang tak ada lemak langsung. Kurus, belah kanan boleh main gambus, belah kiri boleh main gitar. Yang tu memang tak boleh buat ibadah korban. Dia kena pilih yang terbaik. Maksudnya rukhsah-rukhsah, kemudahan ada. Boleh buat yang cukup umur, lebih kurang sikit-sikit. Tak boleh buat. Ada di Terengganu, ada satu bahagian RM1,200. Di Terengganu, RM1,200. Kita tengok-tengok lembu, ya Allah, lembu daripada South of Africa, yang duduk tepi-tepi bukit tu, tinggi dekat 8 kaki lembu tu. Logik lah. Siapa ada duit, tak ada masalah lah, boleh buat. Kita yang tak ada, tak berapa ada duit, carilah yang simple-simple. Tak ada sangat, buat dekat Kemboja. RM230, RM250 sebahagian. Yang paling penting, niat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat manusia, manusia itu lemah, maka kita sepatutnya sering minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita selalu lemah. Kejap tertinggal, kejap terlupa, kejap terlupa. Itu memang manusia begitu. Baik. Seterusnya, manusia itu sifatnya lalai. Alhaakumutakatsur. Apa yang membuat kita lalai sebenarnya? Hubbud dunia, cinta dunia. Manusia terlalu sibuk. Bangun pagi, tambah-tambah orang perempuan sangat sibuk. Sebelum orang lelaki tidur, ya, orang perempuan ni dia buat kerja, buat kerja, tak pernah berhenti. Kita suami dah tidur, anak-anak dah tidur, bini belum tidur. Bini akan pergi cek pagar dah kunci ke belum, itu dah kunci ke belum, ini dah kunci ke belum. Semua dia cek. Walaupun suami dah kata, dah kunci dah, dia pergi goyang pagar lagi, gergang. Dia tak puas hati. Kemudian apa lagi? Maka esok laki dah tidur, anak dah tidur, dia baru tidur. Selepas tu sekarang Anak kecil menangis. Yang paling sabar sekali adalah lelaki. Kau nak nangis, nangislah. 4 pagi tengah menangis, dia buat dek, lena tidur dia. Mimpi tu sampai Pakistan. Mimpi anak menangis, dia duduk dengar lain. Dia dengar, bukan dia dengar menangis, dia dengar lain. Vada.

0: Ya, dia tu bini dengar je terus bangun. Anak kencing. Esok pagi yang paling awal bangun adalah biasanya isteri. Saya tak tahulah kalau bini Melaka bangun lambat bila lakinya. Tapi kebiasaannya orang perempuan bangun dulu. Masa orang isteri bangun, dia tak pernah fikir pasal orang lain. Dia tak pernah fikir pasal diri dia. Dia fikir kejap pergi suami nak pergi kerja, gosok baju. Kejap pergi anak nak pergi sekolah, apa pakaiannya, baju dia. Tapi itu semua dia fikir. Sehingga dia tak sempat fikir pasal diri dia. Bangun-bangun tak sempat sikat rambut. Rambut udah macam eliket. Baju kelawar tu koyak sampai ke pinggang dah. Baju kelawar tu. Dia tak pernah sempat fikir pasal diri dia sebab dia mikir pasal orang lain. Itu.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Sebab tu orang perempuan ni masuk syurga mudah. Jaga empat perkara: solat fardu, puasa Ramadan, aurat dan maruah diri, taat pada suami, dakhalal jannah, masuk syurga. Delapan pintu syurga, masuklah pintu mana pun. Kita orang jantan susah sikit. Itulah, inilah, itulah, ini. Kena jaga masyarakat, kena jaga teman-teman, kena datang solat jamaah. Isteri tak, dia jaga empat itu, insyaAllah. Kenapa ustaz dia orang tak payah solat sunat? Sebab nyapu sampah dah banyak dah sepanjang tahun. Kenapa dia tak payah puasa sunat? Sebab masak nasi, dia masak nasi, makan 6 orang, dia dapat setiap hari 6 orang, 6 orang punya pahala. Kenapa dia tak payah susah-susah sangat? Tak perlu. Dialah orang yang pergi ambil buku rekod anak masa dah anak ambil apa rekod kemajuan. Dialah pergi mesyuarat PIBG. Yang pergi pasar beli ikan pun dia. Kita orang jantan ada dalam kereta pemalu. Tu bukan pemalu, tu pemalas. Ha, tu nak buat macam mana? Tapi itulah hakikatnya. So, check, jangan lalai. Lalai dunia. Sibuk tak pernah berhenti. Bila kita habis sibuk, mati. Nabi kata mati itu suatu istirahat yang sangat panjang. Kenapa istirahat ustaz? Udah mati, bangun pun tak payah. Udah mati, tak payah datang masjid. Udah mati, tak payah orang sibuk-sibuk datang beli barang apa gitu. Kita tak payah, dah mati. TNB tak payah bayar, syabas ke air, Jabatan Bekalan Air tak payah bayar dah. Mana-mana tak payah, dah matilah. Maka itulah istirahat yang sangat panjang. Sebab tu hari ni, kita kadang-kadang bangga tidur atas Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Karin. Tidur, orang tahajud, kita terkejut. Tapi dalam kubur besok, tidur kita tak ada tilam. Tidur kita tak ada bantal. Tidur kita dalam keadaan terlentang, tidak, mengiring. Maka sebab itulah, insan yang selalu ingat pada Allah, dia akan rasa, ya Allah, banyaknya kesilapan aku, banyaknya kesilapan aku. Jadi manusia ini, alhaakumut takatsur, iaitu bermegah-megah, itu melalaikan kita. Kita kadang megah sikit, duit banyak. Megah sikit, kereta besar. Megah sikit, anak masuk universiti, anak orang lain masuk pusat serenti. Ha, kan, megah sikit lah. Tapi terlupa, yang waktu kita datang dulu, apa ada? Apa pun tak ada. Dan besok kalau kita panjang umur, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54 kata, apa Allah kata dalam surah Ar-Rum 54? Kami jadikan manusia itu lemah, tak ada apa-apa. Kami jadikan dia kuat, iaitu dia sudah kuat peringkatnya. Dan kemudian kami lemahkan dia balik, dan kami jadikan dia beruban. Lah, manusia kalau dia tua, dia akan patah balik jadi nyanyuk dan jadi budak balik. Kencing merata-rata balik. Dah kena pakai pampers balik dan sebagainya. Nah, itu yang kita paling risau kalau kita termasuk golongan yang sangat-sangat lalai. Tuan-tuan, alhamdulillah, bila ada majlis-majlis keagamaan macam ni, tuan-tuan datang, puan-puan datang, syukur kita bawa balik rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manusia itu mudah terpedaya. Allah kata dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraqa bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu? Manusia ni mudah terpedaya, sangat mudah terpedaya. Orang cakap itu, orang cakap ini, sangat-sangat mudah terpedaya. Terutama saya ada satu cerita, seorang perempuan yang risaukan terhadap suaminya, akhirnya dia jumpa bomo. Bomo tu kata, laki awak dibuat, kena buatan orang. Memang jin tak buat kita. Lembu pun tak pernah buat kita, yang buat kita orang aja. Memang orang aja yang jahat. Jadi, puan tolong balik ke rumah, cari 7 ekor cicak yang baru jatuh. Ekor cicak. Cicak ni bila dia dalam kecemasan, dia lari, dia lepas ekornya. Cicak punya ekor simpan, ada 7. Pergi beli apa nama tu, sotong yang ada janggut tu, potong lebih kurang sama panjang, buat sambal. Buat sambal, bawa pergi dengan bomo. Bomo baca nang buti nang kui buti kui. Akhirnya bawa balik, pergi kepada suaminya, bagi suaminya makan. Suaminya makan, suaminya perasaannya sangka baik, tak ada apa-apa pun. Lantas dia makan. Akhirnya, jadi tak? Jadilah bila kita bergabung dengan syaitan. Allah biarkan kita. Akhirnya suaminya jadi lembut, lembik. Lembut dan lembik, melilih ailionya. Daripada seorang sportman, orang yang bersukan, tiba-tiba jadi lembik, lembut dan sebagainya. Akhirnya kami ni pergi ziarah lama tak datang masjid. Kita pergi ziarah, tengok-tengok duk kat rumah tak sihat. Pergi hospital, balik hospital, pergi hospital. Susut badannya 6-7 kilo, nampak cengkung badan. Kita pergi ziarah, kita pergi cek betul ke tidak dan sebagainya. Akhirnya isterinya buka cerita. Rupa-rupanya perkara itu dan ini berlaku. Dia risau. So jangan risau terhadap pasangan hidup kita. Yang kita risau, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kakak tu jumpa saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz jampi-jampi sikit? Tengoklah apa-apa yang patut. Cuma saya nak tanya Ustaz, hari tu saya jumpa bomo kena RM1,755.15 dia kata gitu. 15 sen tu apa benda saya tak tahu lah. Ya, tapi itulah yang ada pada mereka. Akhirnya buat jadi, perkara itu jadi lembut, habis rosak binasa. Datang jumpa saya, dia tanya, "Ustaz, saya nak berubat dengan Ustaz, berapa bayarannya? Ada pengeras ke tidak? Berapa pengerasnya?" Saya kata, "Saya tak pakai pengeras, saya pakai pelembut, softener. Itu untuk basuh baju. Tak boleh letak pengeras. Itu letak harga tak boleh." Akhirnya dia datang buat rawatan, lebih kurang 8 ke 9 kali rawatan. Alhamdulillah dia sihat. Dia, saya kata, "Kalau nak bagi, bagilah. Tak bagi pun tak apa." Maka bila lepas baik aja, dia memang tak bagi betul. Ha, tu kan. Dia balik aja. Ah, tu betul juga. Tak apa, tak apa, tak apa. Cuma kita kena letak diri kita, janganlah kita mudah terpedaya. Ada orang dah datang jual air tu, jual air ni, jual itu, jual ini. Nanti kejap. Cek dulu satu-satu. Ada orang datang bohong, itu ada kad macam ni, boleh buat duit lah, boleh itu, boleh ni semua. Nanti kejap. Sebab Nabi SAW ajar pada kita dengan cara realiti, cara kebaikan. Maka guna kesempatan itu buat kebaikan. Baik. Seterusnya, manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa. Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 11, وَيَدَعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيِّرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dan manusia itu mendoakan kejahatan sebagaimana dia mendoakan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula dah. Doa kebaikan pun kita minta, doa yang buruk pun kadang-kadang kita minta. So doa buruk jangan. Sebab bila kita berdoa keburukan untuk orang lain, maka keburukan itu sebelum orang lain kena, dia akan patah balik untuk kita dulu. Jadi apa kita nak doa kalau orang buat dengan kita? Moga-moga Allah beri hidayah kepadanya. Simple.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia daripada Baginda Suka Sama Kamu. Okey, sekarang ni 11.56 minit tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Jangan lupa nanti di jam yang kelima ataupun di jam terakhir, kita ada Hello Selangor eDuit. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan.

0: percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti biasa, kalau hari Khamis kita ada,
1: tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di konti ketika ini, iaitu Ahmad Fitri bin Alia selaku pengusaha Fin Artisan Enterprise. Assalamualaikum Cik Fitri.
2: Salam, terima kasih jemput dalam program E-Duit.
0: Ya, jadi selamat datang ke konti Selangor FM. Untuk petang ini, okay, Cik Fitri akan berkongsi mengenai kraft tangan kayu. Okay? Tadi masuk-masuk pun beliau dah tunjuk dengan kita dah antara kraft tangan kayu yang hasil daripada Cik Fitri sendiri, betul?
2: Ya.
0: Okay, baik. Tapi sebelum tu, mungkin Cik Fitri boleh kongsikan sedikit latar belakang dan bagaimana bermulanya minat Encik Fitri dalam bidang kraft tangan kayu ni.
2: Baik. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Saya Ahmad Fitri bin Alias dari syarikat Fin Artisan Enterprise.
0: Alright.
2: Sebenarnya saya minat kepada barang-barang yang berunsurkan seni. Apa-apalah termasuk muzik kan, ataupun fotografi. Saya pun suka ambil gambar semua. Dan juga kraft tangan lah, macam kraft tangan hasil daripada kayu lah. Itu antara sebabnya lah saya minat pertamanya. Dan ketika itu bermulanya Fin Artisan Enterprise ni, syarikat dibina pada tahun 2020.
0: 2020?
2: Time lockdown.
0: 6 tahun yang lalu?
2: 6 tahun yang lalu. Jadi masa itu disebabkan minat dengan barang kayu ni, dan saya cuba nak cuba menjual. Waktu tu pun orang tak keluar kan, orang tak keluar, orang duduk rumah. Dan time tu pun, waktu tu pun dia, online punya e-platform tu tengah boom kan, tengah naik. Apa salahnya nak cubalah. Jadi ia bermula dengan beberapa produk je yang kecil, macam coaster ni lah. Dan deko lah, deko punya barang. 3-4 produk je. Jadi kami cuba jual online. Pelan-pelan tu permintaan semakin banyak daripada pembeli, pelanggan. Sebenarnya diorang pun yang bagi idea. daripada bahan deko, dan berkembang menjadi macam barang dapur berasaskan kayu lah, utamanya barang kayu jati ataupun mahogani.
0: Kayu jati ataupun mahogani.
2: Betul.
0: Okey, kata Cik Fitri tadi, pelanggan-pelanggan jugalah yang salah satu idea juga kenapa terhasilnya kraft tangan kayu ini. Tapi mungkin ada

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi
1: seperti simple kan, asas. Lepas tu dia functional, maksudnya dia boleh berfungsi pelbagai dan juga semula jadi ataupun natural lah kan. Tiga aspek ni saya nak ketengahkan untuk Nusantara Creation Mer Product. Dan masih yang sama juga, food safe. Maksud itu penting, food safe. Jadi kebanyakannya ni barang kayu kan, digunakan untuk makanan dan pelbagai untuk makanan lah. Jadi finishing ataupun proses untuk buat kayu ni dan finishingnya kena ada food grade atau food safe. Jadi memberi keyakinan kepada pembeli kan, untuk guna untuk ada food safe contact semua tu lah. Itu antara ciri yang saya ingin ketengahkan. Jadi itu yang paling penting lah untuk memberikan keyakinan sebenarnya.
0: Okey, pastinya tidak terlepaslah ialah semua usahawan kan yang berniaga ini pasti akan melalui dalam fasa cabaran kan. Jadi kita nak dengarkan juga cabaran utama yang Cik Fitri hadapi dalam mengusahakan perniagaan kraf tangan kayu ini, khususnya dari segi bahan mentah, pengeluaran dan juga pemasaran.
1: Ya, terutamanya yang pertamanya memang bahan mentah lah. Maksudnya nak dapatkan konsistensi tu. Kualiti tu agak mencabar. Maksudnya, dia ada banyak faktor. Maksudnya, daripada scratch kan, daripada awalnya prosesnya, pemilihan kayu semua tu, maksudnya pemilihan kayu daripada kayu balak. Jadi perlu ada pengalaman kalau nak tengok kayu balak tu macam mana anggaran dia punya urat kayu itu cantik ke tak, dan adakah ianya kering kan. Jadi itu penting juga. Dan juga timing sebenarnya, disebabkan faktor cuaca. Jadi dia punya cabarannya nak kasih kayu tu kering sebelum diproses. Kalau dah masa proses tu, lepas tu baru nak kering, nanti ada masalah macam-macam. Maksudnya ada fungus ataupun kulat lah, ataupun dia akan bengkok secara natural sebab ada kelembapan dalam kayu tu. Itu melibatkan operation jugalah. Bahan mentah yang tak kering dan akan melarat dia punya timing tu. Jadi akan mengganggu dari segi stok kami lah. Jadi yang pemasaran tentunya agak mencabar jugalah. Kita nak cari target audience yang tepat kan. Jadi mungkin bahan-bahan kayu ataupun kitchenware berasaskan kayu ni mungkin dah jadi trend. Mungkin orang tahu, mungkin orang tak tahu, dan mungkin sesuai dengan untuk setengah orang. Jadi untuk mencari target audience ataupun pembeli yang tepat tu agak mencabar kan. Itulah dengan guna
0: antara antara cabaran utamanya lah.
1: Betul. Dan juga untuk memberi macam education content, maksudnya content berilmiah kan. Nak kena cari juga yang apa, viewers ataupun penonton yang sesuai lah yang pasal barang-barang berasaskan kayu ni.
0: Okey, baik. Jadi bagaimanakah Cik Fitri menentukan harga untuk setiap produk kraf tangan supaya bersesuaian dengan kos pengeluaran dan kemampuan pelanggan?
1: Jadi yang pertamanya tentulah mengikut dia punya bahan mentah dulu lah kan. Bahan mentah dan bagaimana kayu tu diproses, dipotong, dibentuk dan disanding ke tapak pasir sampailah finishing. Dan juga kira apa cost platform online pun kami masuk kira juga sebab kami kebanyakan berniaga online. Jadi itu pun termasuk daripada cost untuk jualan produk, final produk lah. Dan juga kita ambil kira dari segi return and refund sales sebab online courier benda akan jadi. Mungkin ada pecah, mungkin ada rosak, mungkin dalam 1 atau 2% lah terjadi dalam setahun tu. Jadi kita ambil kira juga. Dan terakhir sekali kita tengok kerumitan ataupun bentuk produk tu sendiri kan. Adakah dia rumit untuk dibuat kan, ataupun perlu mesin-mesin tertentu untuk dipotong macam tu. Dan akhir sekali kita akan balance semua tu. Kita akan balance semua tu ikut market terkini dan juga kemampuan pembeli sebenarnya. Jadi kita pun tak nak terlalu tinggi, kita pun tak nak terlalu rendah. Kita berasaskan produk tu sendiri dan juga kita pun tak rugilah. Jadi pembeli pun rasa senang hati nak beli.
0: Okey. Dari segi strategi pula kan, bagaimana, adakah Encik Fitri mempunyai strategi untuk menarik pelanggan muda supaya lebih menghargai produk kraftangan kayu tempatan ini?
1: Ya, dengan sekarang adanya macam-macam media sosial,
0: betul,
1: kan, TikTok, Instagram, Facebook semua. Jadi saya gunakan seelok-eloknya platform tersebut dengan membuat konten visual, menunjukkan produk-produk dan juga konten kandungan yang berilmiah lah, bagaimana produk ni dibuat contohnya, ataupun bagaimana digunakan dalam kehidupan harian. Jadi dan juga macam mana nak jaga, sebenarnya nak jaga itu pentinglah, nak jaga barang-barang kayu yang sedia ada ataupun yang nak beli yang barulah. Jadi kita kena bagi at least apa tips macam mana nak jaga. Jadi itu antara yang untuk menarik orang-orang muda terutamanya untuk tentang kraftangan kayu ni.
0: Okey. Baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, eduit.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, okey. Ha, baiklah, ha, kita masih lagi dalam ruangan Hello Selangor E-Duit. Okey, Encik Fitri, bagaimanakah Encik Fitri nak pastikan setiap produk kraftangan kayu yang dihasilkan mengekalkan kualiti dan dalam pada masa yang sama kita masih lagi memenuhi cita rasa serta keperluan pelanggan?
1: Itu memang kena daripada awal lah. Cara pemilihan kayu semua tu lah memang penting lah. Cara proses, cara potongan apa semua tu lah. Memang dari awal memang dah QC, maksudnya dah check, dah pastikan kayu tu tak kering apa, tak lembab apa kan, macam tu. Dan yang paling penting yang keduanya ialah feedback daripada customer lah. Itu yang paling penting untuk mengekalkan dia punya quality tu. Kita nak tahu sama ada customer ataupun pelanggan happy, apa, gembira atau puas hati kan, kerana daripada feedback, data feedback tu kami terima daripada pelbagai platform online lah. Jadi kita buat analisa lah, tengok macam mana kualiti ni bagus, produk tertentu ni produk tertentu ni okey ke tak untuk teruskan apa semua. Kalau produk ni terlalu banyak komplain apa semua, negatif apa feedback, maklumat rasa yang negatif, kena stop ataupun kena improve lagi. Itu antara caranya lah.
0: Okey, pada pandangan Cik Fitri, apakah peranan usahawan kraftangan dalam memelihara seni, budaya dan warisan tempatan agar terus dikenali oleh generasi akan datang? Saya kira Cik Fitri ni kalau kita tengok masih muda lagi ni, kan, tak semua orang ialah yang muda-muda ni minat dengan seni macam ni kan. Tapi bagaimana pandangan Cik Fitri kan, supaya kita nak terus dikenali oleh generasi akan datang? Maksudnya ada legasinya, ada yang menyambung apa yang Cik Fitri buat sekarang ini.
1: Sebenarnya ini terpulang kepada sendiri punya inisiatif lah kan. Saya harap usahawan yang ramai usahawan-usahawan yang terlibat dengan produk kayu ni kan, kita pun kalau boleh jangan dianggap benda yang lama kan. Selalu benda yang kraftangan macam orang benda-benda lama apa semua kan. Tapi kalau nak ikut trend sekarang, kita mungkin boleh antara caranya lah untuk memastikan produk ni relevan dengan trend moden sekarang ni lah kan. Mungkin dari segi design, mungkin dari segi macam mana digunakan kan. Itu mungkin boleh menarik minat orang-orang muda zaman sekarang lah. Dan juga saya rasa dengan adanya komuniti yang kraftangan apa semua, masih saya yakin masih berlaku kan, banyak event-event kraftangan tu. Kalau distansi aktif tu bagus untuk apa, pendedahan kepada orang ramai, terutamanya golongan muda lah. Jadi nak pastikanlah produk-produk kraftangan ataupun berasaskan kayu ni terus digunakan, terus digunakan, dikenali, dan sekurang-kurangnya ataupun yang penting ada nilai ekonomi.
0: Okay, minat-minat juga, tetapi kita masih lagi orang kata yelah, kalau tidak takkanlah berdirinya seorang usahawan di sini kan. Okay, jadi perancangan Cik Fitri untuk mengembangkan Fin Artisan Enterprise, okay, pada masa akan datang, sama ada dari segi produk, pasaran ataupun peluang pekerjaan.
1: Ya, ketiga ni memang ada plan dah lama dah. Memang dah lama. Dan produk pun sekarang kami lebih fokus kepada barang kayu dapur kan. Jadi saiznya kecil dan medium lah. Dan saya ada hasrat untuk kembangkan lebih kepada mungkin perabot lah macam tu. Ataupun decoration, produk decoration lebih besar lah dan lebih menarik. Kan dari pasaran tu lah kita, saya nak expand, nak besarkan dari segi online lah, sebab sekarang ni pun memang online. Kan orang pun ramai guna digital platform. Jadi itu antara channel yang terbaik untuk untuk buat pemasaran lah. Dan juga pekerjaan juga, insyaAllah lah nanti mungkin akan kembangkan dari segi design produk, model produk. Jadi perlu ada apa, skill tertentu untuk memastikan projek ataupun plan saya ni terlaksana lah. Mesti akan ada peluang pekerjaan sama ada dari segi pembuatan kayu macam tu.
0: Okey, Cik Fitri, kita dah dengarkan macam-macam yang dikongsi oleh Cik Fitri kan. Sekarang ini kita nak tahu bagaimana kalau yang sedang dengar sekarang ini nak dapatkan produk kraftangan hasil daripada Cik Fitri sendiri. Bagaimana tu? TikToknya, mungkin ada TikTok kan? Macam mana?
1: Ya, TikTok.
0: Nak tempah nanti. Okey, silakan. Yeah.
1: TikTok, Shopee, Lazada. Sekarang kami ada di tiga platform ni lah.
0: Tiga platform.
1: Search saja.
0: Dengan kata cariannya?
1: Nusantara Creation.
0: Nusantara Creation.
1: Ini nama brand kami lah.
0: Nusantara Creation.
1: Boleh search, boleh semua tiga-tiga platform ni ada.
0: Tapi kalau macam contoh nak buat tempahan tu macam mana? Kena berapa hari sebelum ke?
1: Sekarang memang stok tu memang dah ada lah. Contohnya kalau pembelian harian, penggunaan harian, selalu pembeli beli dalam 3, 4, 5 atau 10 pieces kan.
0: Okey.
1: Contohnya kadang-kadang kami terima pelanggan melalui syarikat ataupun agensi kerajaan ataupun korporat, kafe, restoran. Itu banyak. Itu order yang jumlah yang banyak lah. Itu memang kena pre-order dulu lah. Kena tunggu berapa tempoh masa. Kalau nak banyak itu memang perlukan masa.
0: Betul? Ya. Okey. Tapi apapun, kalau anda nak ada sebarang pertanyaan pun boleh terus ke TikTok eh.
1: TikTok, ya.
0: Okey. Baiklah, Cik Fitri. Sebelum kita nak mahiri sesi temu bual kita, kita nak dengarkan jugalah kan nasihat Cik Fitri kepada golongan muda ataupun pendengar yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini yang ingin bermula sebagai usahawan tetapi masih takut nak ambil langkah pertama.
1: Ya. Sebenarnya tu, ialah kena berani lah. Pertamanya kena berani. Kalau dah ada sesuatu idea, sesuatu business punya idea kan, dah yakin kan, kena buat langkah pertama tu. Kena laksanakan. Kalau tak tahu dia punya hasilnya kan. Tak sekadar fikir tapi tak buat, tak, dia hanya idea saja. Dan kemungkinan orang lain akan buat idea itu. Sebab orang lain pun fikiran yang sama kan. Jadi, tapi lepas kalau dah buat, dah laksanakan langkah pertama tu, kena kena ada dua ni lah. Ini pengalaman saya lah. Tapi mungkin yang di luar sana lebih lagi tahu pengalaman bisnes lebih banyak. Yang kedua, maksudnya yang dua aspek ni, disiplin dan konsistensi lah. Selepas terlaksana tu memang kena konsisten, kena disiplin. Kan? Sebab benda ni bukan sehari dua hari terhasil. Mungkin makan masa beberapa bulan, 6 bulan. Betul. Tengok hasilnya. Jadi kena sabar. Kan? Kena sabar. Dari situ proses akan belajar mana yang okey, mana yang tak okey, apa yang perlu dia perbaiki macam tu.
0: Okey. Baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ahmad Fitri bin alias pengusaha Fin Artisan Enterprise kerana sudi sekarang ini datang ke Konti dan berkongsi dengan kita semua mengenai kisah inspirasi daripada Encik Fitri sendiri. Okey.
1: Terima kasih.
0: Ya, dan saya mewakili Puan Nur Azila Abdul Aziz selaku penerbit untuk segmen ini. Okey. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami. Terima kasih Encik Fitri.
1: Terima kasih.
0: Ya. Baik, terus dengarkan Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Pasha ke Melut. Sekarang ini tepat pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama, okey? Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk anda. Okey, apa khabar semua? Okey, kembali bertemakan cempaka dalam Pink Locker sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, buat anda yang sedang bekerja, sedang memandu ataupun baru memulakan aktiviti petang ini, walau di mana saja anda berada, okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, dari jam 3 petang sampailah pukul 8 malam, okey, kami bawakan pelbagai segmen menarik. Ada On Taun, muzik berganda, ada Beast On Air dan juga apa orang Selangor buat petang ini, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus santai je untuk 5 jam seterusnya. Dan Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor. Terima kasih. Lain dahulu, lagu dari Yamani Abdillah, Bunga Seroja, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu. Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu. Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM. Dayang, sayang kamu.
5: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: Terus baru saja berlalu pudar dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya betul, On Tak On hari ini ada satu kisah yang menarik perhatian cempaka hari ini. Kita tahu kan masuk universiti ni antara momen yang cukup bermakna untuk seorang pelajar. Tapi di sebalik kegembiraan itu, ada juga pelajar yang datang dengan kisah hidup yang cukup berat. Baru-baru ini, Naib Kanselor UPSI iaitu Profesor Dato' Dr. Mohamad Amin Mohamad Tarif menyentuh kisah ada beberapa pelajar baru yang merupakan anak yatim dan antaranya ada Ruby yang kehilangan ibu, bapa dan tiga adik-beradik dalam kebakaran pada bulan puasa. Dan bayangkanlah dalam usia yang muda dan dia dah melalui ujian sebesar itu, tapi Ruby tetap kuat dan berjaya melangkah ke universiti. Yang lebih menyentuh hati, Dr. Mat Amin katanya turut menawarkanlah untuk menjadikan Ruby sebagai anak angkat beliau. Dan kisah ini mengingatkan kita, kadang-kadang kita rasa hidup kita ni susah, tapi sebenarnya masih ada ramai lagi yang sedang melalui ujian yang jauh lebih berat. Jadi hargailah apa yang kita masih ada.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama simpanan SSPN. Sempena bulan menabung, simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna Got Talents, Happy Hour dan Jenga Family. Kunjungi BMS 2026 di Center Concourse Central ICT Shopping Mall, Shah Alam, Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Sekali

umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

Hai, assalamualaikum. Saya Ibu Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Farah baru saja berlalu. Kasih dengan Laila. Okey, setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat dalam PM Lokal kita ada
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda. Kita nak teruskanlah untuk Muzik Berganda dengan dua buah lagu daripada kumpulan Slash hari ini. Okey, dan lagu yang pertama

baik itu dah lagu yang kedua dari Slash Taman Astakona. Okey, kita akan layan kedua-dua lagu. Tak perlu pening-pening, tak perlu pilih, okey? Kita akan layan lagu ini. Okey, jom kita layan dahulu lagu yang pertama. Lagu Hati Kian Terluka, Selangor.

0: Berkanda. Muzik Berkanda, Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 415. Zon 2 Sabah Benam dan Kuala Selangor 417. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 415.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
0: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
0: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
0: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
5: Mother, don't cry for me. Heading off to war.
3: Kami menentang kezaliman.
0: Menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
3: prihatin
0: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
0: Palestin.
3: Palestin.
0: Palestin.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketiga, empat petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Expo Penjagaan Antarabangsa Selangor 2026 himpun lebih 30 pempamer. Selangor terus perkasa pembangunan atlet. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Expo Penjagaan Antarabangsa Selangor SICE 2026 bakal menghimpunkan lebih 30 pempamer tempatan dan antarabangsa bagi memperkukuh sektor ekonomi penjagaan di Selangor. Esko Kebajikan Masyarakat Amfaz Syahri berkata, sasaran penyertaan pempamer telah dicapai manakala pendaftaran bagi sesi padanan perniagaan masih dibuka. Katanya sesi itu membolehkan pengunjung dipadankan dengan pempamer mengikut bidang dan kepentingan masing-masing. SICE 2026 bertema Experience Care Discover the Future of Care berlangsung di KLCC dari 15 hingga 17 Oktober depan. Kejayaan Selangor menjuarai Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma 2026 menjadi asas untuk meneruskan agenda pembangunan atlet menerusi Belanjawan Selangor 2027. Esko Belia dan Sukan Najwan Halimi berkata, tumpuan perlu diberikan kepada pembangunan atlet secara berterusan termasuk memperkukuh program akar umbi dan laluan ke peringkat prestasi tinggi. Katanya usaha itu turut melibatkan atlet muda dan atlet para bagi mengenal pasti serta membimbing bakat baru secara sistematik.
2: Pertambahan ataupun sekurang-kurangnya mengekalkan angka yang sedia ada kerana ianya penting untuk kita memastikan atlet kita ini terus konsisten dalam prestasi dan juga latihan mereka. Peruntukan belanjawan itu kita juga mengharapkan ada sedikit suntikan untuk kita menerapkan fasiliti sukan dan juga kemudahan yang masih lagi berdalam keadaan uzur dan juga daif.
1: Beliau berkata pembangunan berterusan penting bagi memastikan kecemerlangan Selangor dalam sukma dan para sukma dapat dikekalkan. Sementara itu, Najwan berkata program Sukan Sukses Selangor terus menjadi platform untuk kerajaan negeri dalam mencukir bakat baru untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Katanya program itu memberi peluang kepada golongan muda mengenal pasti potensi masing-masing dalam bidang sukan. Menurutnya bakat yang dikenal pasti akan dibangunkan melalui latihan dan program pembangunan atlet secara berterusan.
2: Kita akan mulakan gerak kerja untuk

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Dalam rindu. Okey, sekarang 4:25 minit petang, dan juga selamat menunaikan solat fardu asar buat anda yang berada di Shah Alam dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Waktu asar telah pun masuk pada jam 4:15 minit petang. Semoga petang ini segala urusan kita dipermudahkan dan apa saja yang sedang dilakukan berjalan dengan lancar. Layan dahulu lagu dari Glenn, Januari, Selangor FM.

umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you. Mwah.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: DM lokal di Selangor FM pilihan.

88 baru saja berlalu. F, okey nama lagu ini. Okey, sekarang 4:35 minit petang, kembali bersama saya Cempaka Temakan Anda, okey. Dan kalau anda nak tengok sendiri pelbagai produk halal dari dalam dan luar negara, Mihas 2026 memang antara acara yang sedang berlangsung ketika ini. Bagi yang datang buat pertama kali, ternyata banyak benda menarik yang boleh anda temui. Adriana Patricia Muhammad Telmizi, 27 tahun, katanya dia sudah berada di Mihas sejak jam 10 pagi kerana mahu melihat dengan lebih dekat produk-produk halal yang ditawarkan. Dan katanya juga ada juga produk yang selama ini disangka tidak halal, tetapi selepas melihat sendiri di Mihas, rupa-rupanya sudah mempunyai status halal. Dan seorang lagi pengunjung, Nurul Fatih Hazul Kanain, 25 tahun, mengambil kesempatan singgah kerana Mihas katanya terletak berdekatan dengan pejabatnya. Lebih 2 jam katanya berada di sana. China Pavilion antara yang paling menarik perhatiannya, dan katanya juga dia tidak menyangkalah banyak produk dari China yang turut mempunyai pengesahan halal. Mihas ke-22 berlangsung di Mitex dari 23 sampai 26 September, melibatkan kira-kira 1,700 syarikat dan 2,400 reruai, dan penganjuran kali ini dijangka menerima sekitar 50,000 pengunjung dari 45 negara.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah puan.
1: Terima kasih Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey tak tu? Okey untuk anda yang sedang layan Serangan FM, okey, sambil termenung tu kan. Moga anda baik-baik saja. Okey, itu dia. Baru saja berlalu lagu dari Awi Rafael, Asahkan Aku. Okey. Dan kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal. Selepas ini, kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Ini dia. Lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza,

0: 99.9.
1: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
3: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda jam 5.15 minit petang. Okey, dan hari ini kita bersama dengan Zira di talian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Hai.
0: Hai, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Zira ada di sekitar mana tu?
1: Saya dekat on the way balik rumah. Tadi kita baru settle delivery kek dekat Putrajaya.
0: Okey, Zira buat pencuci mulut macam kek lah kan?
1: Betul. Selain jadi kek, kita ada buat kisilo. Sekarang ni famous dengan kisilo lah. Kisilo dengan tiramisu.
0: Dah lama ke berniaga dessert ni?
1: Untuk dessert kita dah start daripada 2017. Okay. Tapi tak full time lagi lah. Okay. Yang untuk full time dalam masa 2 tahun.
0: Sebelum tu nama penuh Zira apa?
1: Nur Hazira Abdul Rahman.
0: Okey, Zira, macam mana mula-mula boleh terfikir nak buat bisnes dessert ni?
1: Mula-mula awal 2017 tu terfikir sebab mula-mula nak kumpul duit kahwin.
0: Okey.
1: So, sebab kita memang suka baking, suka buat kek. Lepas tu, carilah jual brownies masa tu. Jual brownies, Alhamdulillah dapat sambutan. Brownies lah kita punya first product.
0: Dari yang banyak-banyak dessert Zira buat, menu mana yang paling ramai orang suka?
1: Untuk yang terdekat ni, yang paling mendapat sambutan, kita punya kuisilo. Kuisilo dan tiramisu.
0: Okey, kena cuba ni.
1: Betul. Kena cuba.
0: Okey, biasanya Zira buat dessert ni setiap hari ke ataupun ikut tempahan Zira?
1: Untuk yang kuisilo dengan tiramisu ni memang kita buat setiap hari lah sebab kita ada hantar kat vendor. Lepas tu kita ada ambil order daripada customer. Dan kita ada buat tour jugalah. Setiap hari kita ada buat tour.
0: Tadi saya tanya apa yang ramai orang suka kan? Tapi saya nak tanya Zira sendiri. Daripada semua menu yang ada, yang mana satu favourite Zira sendiri?
1: Personally saya suka tiramisu.
0: Tiramisu.
1: Tiramisu.
0: Jadi kalau musim raya ataupun musim kenduri Zira, banyak tak tempahan yang masuk?
1: Alhamdulillah kalau raya memang sangat banyak. Sebelum raya kita dah start dengan biskut raya lah. 2 bulan pertama tu biskut raya. Lepas tu start je minggu raya tu kita penuh dengan tempahan kek dan dessert.
0: Biasanya tempahan untuk majlis ke?
1: Biasanya untuk rumah terbuka. Ada yang nak bawa rumah family, saudara mara. Kalau raya tu memang kita akan ambil order awal lah. Kita memang tak cukup tangan kalau bulan raya.
0: Yelah, kita sampai tak cukup tangan ni kan. Orang kata dalam buat dessert ni, apa yang paling mencabar bagi Zira?
1: Yang paling mencabar sebenarnya masa lah. Kita banyak masa. Sebab kalau order banyak tu kan kita jadi kelam kabut. Lepas tu contohlah kalau ada benda yang tak kena, contoh tiba-tiba apa yang rosak ke, mixer rosak ke, tu jadi lagi problem untuk kita lah.
0: Zira buat sendiri ke?
1: Alhamdulillah, setakat ni saya buat sendiri untuk baking. Ada suami jugalah membantu untuk bahagian jualan dan marketing.
0: Okey, baiklah. Okey, kita nak berhenti rehat Zira. Okey, okay. Kita lain dahulu lagu dari Andy Bernadi, Kais Pagi, okay. Kais Petang. Kais Pagi.

0: itu. Okey, bella kembali bersama saya Cempaka untuk Biz on A dan kita bersama dengan Zira di talian. Okey, sekarang 5.22 minit petang. Okey Zira, nak tanya ni, Zira ada gerai tak?
1: Buat setakat ni kita ada buka dekat laman niaga Bandar Seputera. Setiap Jumaat hingga hari Ahad malam.
0: Okey, setiap pukul berapa?
1: Kita start pukul 7.30 sampai pukul 11 malam. Tapi sekarang ni kita tengah aktif buat tour lah. Kiranya kita ada pergi satu tempat ke satu tempat. Macam ada hari ni kita pergi Putrajaya. Kita ada planning macam tu lah. Macam setiap minggu tu ada 3-4 tempat yang kita akan pergi untuk tour lah. Kita akan buka gerai untuk jual susu lu dengan tiramisu.
0: Okey, baiklah. Jadi pelanggan lebih banyak order melalui WhatsApp, media sosial ataupun datang terus, Zira?
1: Kebanyakan ni customer terdekat ni datang daripada trade. Sebab kita banyak promotion dekat dalam trade.
0: Kiranya macam pelanggan tengok ataupun tanya dulu sebelum nak buat tempahan, ada ke yang biasanya macam tu?
1: Ada. Biasanya dia akan tengok dulu, dia akan minta katalog, lepas tu dia survey harga. Kalau okey, boleh dia akan order lah. Tapi kebanyakannya sekarang ni memang daripada trade tu kita posting video, gambar-gambar. Dan dia akan terus order lah bila kita buka open booking untuk tempat-tempat tertentu tu.
0: Zira, kalau nak buat satu-satu dessert tu kan Zira, ambil masa lama ke untuk siapkan?
1: Untuk dessert, macam itu yang paling senang lah. Tiramisu ni senang, tapi kena buat sehari sebelum. Kalau macam kuih silu tu, dia ambil masa lama daripada segi pembakaran lah. Jadi, yang lain tu macam kek dessert tu dalam masa 2 jam, 3 jam macam tu dah siap dah.
0: Pernah tak dapat tempahan untuk majlis yang besar, Zira?
1: Alhamdulillah. Untuk sekarang ni, start daripada pertengahan tahun lepas, kita fokus dengan tiramisu tower untuk wedding.
0: Jadinya pelanggan pelanggan antara kebanyakannya dari kawasan sekitar Zira ke atau ada juga yang datang dari jauh Zira?
1: Kebanyakan daripada KL, Selangor dan paling jauh kita pergi setakat ni dekat Sendayan lah, Seremban, Negeri Sembilan.
0: Pernah tak Zira dapat komen daripada pelanggan yang buat Zira rasa seronok sangat dan bersemangat nak teruskan sampailah ke hari ini?
1: Alhamdulillah, hari-hari kita dapat feedback positif lah daripada semua customer. Alhamdulillah, tak ada so far feedback negatif tu. Daripada kalau 1/10 tu, 1 je lah yang negatif. Yang 9/10 ni, alhamdulillah, semuanya positif.
0: Nak cerita pasal cabaran, Zira? Apa paling mencabar?
1: Yang paling mencabar sekarang ni persaingan sengit lah antara business owner, bakers kan. Sekarang ni ramai bakers. Daripada rumah, home base. Kalau kita jual tepi jalan pun ramai pesaing, banyak pesaing. Cabarannya daripada situ lah, daripada persaingan.
0: Okey, jadi ada tak menu baru yang Zira nak tambah selepas ini, Zira?
1: InsyaAllah, selepas ni kita akan tambah.
0: Nak tambah?
1: Tambah untuk tiramisu, flavor baru. Setakat ni kita buat yang klasik, yang tengah viral ni, caviar tiramisu. Next kita akan tambah pistachio tiramisu.
0: Rasa macam Tentulah dari lihat saya, Zira. InsyaAllah. Jadi apa yang Zira harapkan untuk bisnes ini pada masa akan datang, Zira?
1: InsyaAllah, saya harapkan bisnes Ritas ni dapat berkembang. Dapat macam orang lain jugalah. Ada kafe, ada kedai. InsyaAllah satu hari nanti.
0: InsyaAllah saya doakan untuk awak.

0: Okey, jadi jadi kalau pendengar kita nak cuba ataupun nak buat tempahan dengan Zira, macam mana mereka boleh hubungi Zira?
1: Okey, boleh hubungi kita, boleh follow kita dekat media sosial, Twitter, tweetaz_ dekat Instagram ada, kita ada dekat thread dengan TikTok.
0: Oh, ejaan dia SWEETAZ, betul?
1: SWEETAZ underscore tu ada dua.
0: Okey, jadinya kalau ada macam user. Nombor telefon, kalau macam mereka nak order melalui WhatsApp ke?
1: Boleh, 013-228 0624.
0: Okey, 013-228-0624.
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Zira kerana sudi luangkan masa
1: sama-sama
0: petang ini.
1: Terima kasih juga sudi jemput saya.
0: Ya, sama-sama. Okey, moga Zira dipermudahkan urusannya dan makin sukses, okey Zira?
1: InsyaAllah, amin. Terima kasih.
0: Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa kalau ada masa.
1: InsyaAllah, boleh.
0: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu dari Mas Idayu, Robek Hatiku, Selangor FM.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey lah, petang-petang macam ini kan memang banyak benda yang berlaku kan. Ada yang tengah kejar masa nak balik, alah lambatnya habis meeting ni, ha, gitu. Ada yang baru nak keluar pejabat, ada yang dah pun sampai rumah, alhamdulillah. Okey, jadi Apa Orang Selangor Buat Petang Ini, boleh kongsikan di WhatsApp kami. Okey, boleh hantarkan di 019-330-4425. Juga nak, yang nak call, boleh call 03-227-3203 ataupun 2287-3203 04. Okey, Wan di Kajang. Okey, kata Wan Kajang, selamat petang Khamis DJ Datin Sri Cempaka Happy Konti PM Local 38 hadir. Ha, petang ini katanya nak pergi pasar malam juga, cari ulaman dan makanan. Terima kasih Wan Kajang. Juga Hima Mantap menyapa juga, katanya salam sore Khamis Bakta Asar Cikgu Cempaka, selamat menjalankan tugasan . Katanya maaf lambat menyapa, urusan perjalanan memandunya agak sesak. Katanya semoga dipermudahkanlah segala urusannya, amin. Terima kasih Hima Mantap juga. Ada menghantarkan ini, Hima Mantap macam biasalah. Kalau bukan karaoke ni, kalau tak hantar bukan Hima Mantap namanya.
2: Taman permainan masa kecil dulu, sisi senyum kemanisan tampak.
1: Okey, itu dah katanya ini je yang sempat layan. Ha, gelaklah pula Imam Mantap. Jom layan dahulu Koi Mil Gaya Selangor.

8888 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on bila muzik berganda menghiburkan anda.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

1 minit petang. Okey, kalau tempat kalau dekat tempat anda sekarang ini kan, jadi suasana macam mana? Dah mula sibuk dengan perjalanan orang balik kerja ke atau masih lagi santai-santai? Okey, saya nak tahu jugalah apa orang Selangor buat petang ini. Okey, kiriman Aina di Shah Alam. Okey, katanya cepaka. Ya, saya tengah on the way ni balik kerja. Katanya jam lah petang ni tapi tetap layan PM lokal Selangor FM. Terima kasih Aina. Farhan di Teluk Panglima Garang. Okey, kata Farhan, saya tengah tunggu anak balik sekolah. Okey, sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Terima kasih Farhan. Juga ada selamat petang Dek Cempaka. Kak Ruby hadir. Terima kasih Kak Ruby menyapa di Taman Medan, betul? Jom layan dahulu lagu dari Spider. Mungkinkah terjadi?

0: Ish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Keadaan status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya betul dilihat mulai perlahan, terutamanya di lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi berikut. Di lebuh raya baru Lembah Kelang, NKWE E1 arah utara, Subang ke Bukit Lanjuan, dari arah selatan Subang ke Setia Alam dan Plaza Tol Jalan Duta ke Jalan Duta. Di lebuh raya utara selatan Plus E2 arah utara, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar dan nilai ke Putra Mahkota, dari arah selatan Plaza Tol Sungai Besi ke UPM, Kajang ke Bangi. Di lebuh raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, Sifil ke Plaza Tol Sunway, Sunway ke

10 arah selatan, Bansar ke Pantai Dalam, arah timur Jalan Temple ke Kuching Lama, arah barat Sunway Pyramid ke Subang, di Lebuh Raya Damansara Puchong LDPE 11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan dan Jalan Majlis ke TTDI, dari arah selatan TTDI ke SS2 dan Kelana Jaya ke Puchong Utama, di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSAE 13 arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
4: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
5: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
4: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

saja lagi untuk PM Lokal, okey. Dan nak cepatkan nak bacakan antara kiriman yang dah pun masuk di WhatsApp kita, okey. Ada Lina. Lina di Banting katanya petang ini tengah siram pokok dekat rumah Cempaka. Okey, baiklah Lina. Mira di Ampang katanya tengah siapkan kerja yang belum habis ni. Ingat nak balik awal lah, tapi nampaknya sambung kerja lagi. Okey, baiklah Mira. Hakim di Subang Jaya. Okey, kata Hakim, saya baru habis kerja Cempaka. Sekarang ni nak cari makan dululah sebelum balik ke rumah. Okey, baiklah, hati-hati. Nadia di Gombak katanya petang ini duduk rumah je Cempaka. Katanya tengah buat kerja, kerja rumah sambil tu kemas rumah. Okey, kita layan dulu lagu dari Flow 88 dan Nami Kong Kali.

berada di jam keempat. Okey, itu dah lagu dari 60 Cent baru saja berlalu tanpa. Okey, yang tengah bergerak petang ini mungkin ada yang baru habis kerja kan, ada juga yang sedang menuju ke tempat lain. Okey, apapun perjalanan anda, pandu hati-hati. Okey, dia memang biasa waktu macam ni kan, jadi jangan terburu-buru, pelan-pelan. Ha, okey, yang penting selamat sampai ke destinasi. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan mawadah yang telah disediakan oleh DJ Awan dan tajuknya hari ini Transit Kehidupan Bahagian 4. Dan kita layan dahulu, sebelum kita dengarkan mawadah, layan dahulu lagu dari Lamunan.

0: Mawaddah.
1: Sebab tu dalam hidup kita ni, kalau kita dapat nikmat daripada Allah, merasai nikmat yang baik daripada Allah Ta'ala, maka kita akan dapat. Baik. Sifat manusia. Ya, walaupun manusia itu dalam penuh kehebatan, tapi manusia itu lemah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah sebut, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini selalu dapat maaf daripada Allah, dapat rukhsah daripada Allah. Kenapa? Sebab mereka dijadi, sifat mereka itu dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Saya datang daripada Selangor, Bukit Beruntung. Saya keluar tadi, saya tazkirah dan khutbah di Masjid Nurul Iman Rawang. Kemudian saya jamakkan asar sekali di sana. Kemudian tu, kenapa kita diberi rukhsah dan kemudahan? Tuan-tuan daripada Melaka, katalah saudara mara ada di Pulau Pinang, boleh buat jamak dan qasar. Tuan-tuan ada mak yang duduk dekat rumah, yang nak bangun pun tak boleh dah, tak ada orang nak bantu. Maka dia boleh jamak di dalam rumah. Bukan qasar, jamak. Doktor yang membuat pembedahan orang, dia buat pembedahan, buat pembedahan, dia masuk dalam bilik pembedahan 12.45. Dia buat pembedahan, tiba-tiba masuk zuhur. Takkan dia kata, kejap lagi lah jahit ya, kita pergi sembahyang dulu. Tak adanya. Dia buat kerja, dia keluar 4.48 contoh, dah masuk asar. Dia terlepas waktu zuhur. Maka dia selesai semua solat asar 4 rakaat dan jamak zuhur di dalam solat asar, dalam fardu asar dengan 4 rakaat. 4 dengan 4. Simple. Agama sangat mudah. Sebab tu kalau kita belajar jamak dan qasar, itu rukhsah. Sebab itu Allah kata manusia ini, dia banyak dosa, dia banyak silap, dia itu lemah, maka Allah bagi dia rukhsah atau kemudahan. Cuma rukhsah itu harus dijaga. Jangan sampai teruk sangat. Ya, jangan sampai semua nak jamak, semua nak kasar, semua nak jamak, semua nak kasar, itu tak boleh lah. Buat bagi patut-patut, syarat dia tu kena ada. Contoh, kita nak buat ibadah korban, syarat dia tu, jangan ambil binatang yang ada 4 syarat dia tu. Ya, yang terdapat buta matanya dengan jelas butanya. Kalau lembu tu rabun, tak apa. Buta yang jelas butanya walaupun sebelah. Sakit yang nampak sakitnya tu, terang sakitnya, tak boleh. Tempang yang bengkok benar kakinya, 3. Dan last kali, kurus yang tak ada lemak langsung. Kurus, belah kanan boleh main gambus, belah kiri boleh main gitar. Yang tu memang tak boleh buat ibadah korban. Dia kena pilih yang terbaik. Maksudnya rukhsah-rukhsah, kemudahan ada. Boleh buat yang cukup umur, lebih kurang sikit-sikit. Tak boleh buat. Ada di Terengganu, ada satu bahagian RM1,200. Di Terengganu, RM1,200. Kita tengok-tengok lembu, ya Allah, lembu daripada South of Africa, yang duduk tepi-tepi bukit tu, tinggi dekat 8 kaki lembu tu. Logik lah. Siapa ada duit, tak ada masalah lah, boleh buat. Kita yang tak ada, tak berapa ada duit, carilah yang simple-simple. Tak ada sangat, buat dekat Kemboja. RM230, RM250 sebahagian. Yang paling penting, niat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat manusia, manusia itu lemah, maka kita sepatutnya sering minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita selalu lemah. Kejap tertinggal, kejap terlupa, kejap terlupa. Itu memang manusia begitu. Baik. Seterusnya, manusia itu sifatnya lalai. Alhaakumuttakatsur. Apa yang membuat kita lalai sebenarnya? Hubbud dunia, cinta dunia. Manusia terlalu sibuk. Bangun pagi, tambah-tambah orang perempuan sangat sibuk. Sebelum orang lelaki tidur, ya, orang perempuan ni dia buat kerja, tak pernah berhenti. Kita suami dah tidur, anak-anak dah tidur, bini belum tidur. Bini akan pergi cek pagar dah kunci ke belum, itu dah kunci ke belum, ini dah kunci ke belum. Semua dia cek. Walaupun suami dah kata, dah kunci dah, dia pergi goyang pagar lagi, gergang. Dia tak puas hati. Kemudian apa lagi? Maka esok laki dah tidur, anak dah tidur, dia baru tidur. Selepas tu sekarang, anak kecil menangis. Yang paling sabar sekali adalah lelaki. Kau nak nangis, nangislah. 4 pagi tengah menangis, dia buat lena tidur dia. Mimpi tu sampai Pakistan. Mimpi anak menangis, dia duk dengar lain. Dia dengar, bukan dia dengar menangis, dia dengar lain. Vada.

0: Ha, ya. Dia tu bini dengar je terus bangun. Anak kencing. Esok pagi yang paling awal bangun adalah biasanya isteri. Saya tak tahu lah kalau bini Melaka bangun lambat bila lakinya. Tapi kebiasaannya orang perempuan bangun dulu. Masa orang isteri bangun, dia tak pernah fikir pasal orang lain. Dia tak pernah fikir pasal diri dia. Dia fikir kejap pergi suami nak pergi kerja, gosok baju. Kejap pergi anak nak pergi sekolah. Apa pakaiannya, baju dia. Tapi itu semua dia fikir. Sehingga dia tak sempat fikir pasal diri dia. Bangun-bangun tak sempat sikat rambut. Rambut udah macam eliket. Baju kelawar tu koyak sampai ke pinggang dah. Baju kelawar tu. Dia tak pernah sempat fikir pasal diri dia sebab dia mikir pasal orang lain. Ha, itu.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Sebab tu orang perempuan ni masuk syurga mudah. Jaga empat perkara: solat fardu, puasa Ramadan, aurat dan maruah diri, taat pada suami, dakhalal jannah, masuk syurga. Delapan pintu syurga, masuklah pintu mana pun. Kita orang jantan susah sikit. Itulah, inilah, itulah, ini. Kena jaga masyarakat, kena jaga teman-teman, kena datang solat jamaah. Isteri tak, dia jaga empat itu, insyaAllah. Kenapa ustaz dia orang tak payah solat sunat? Sebab nyapu sampah dah banyak dah sepanjang tahun. Kenapa dia tak payah puasa sunat? Sebab masak nasi, dia masak nasi, makan 6 orang, dia dapat setiap hari 6 orang, 6 orang punya pahala. Kenapa dia tak payah susah-susah sangat? Tak perlu. Dialah orang yang pergi ambil buku rekod anak masa dah anak ambil apa rekod kemajuan. Dialah pergi mesyuarat PIBG, yang pergi pasar beli ikan pun dia. Kita orang jantan ada dalam kereta pemalu. Tu bukan pemalu, tu pemalas. Ha, tu nak buat macam mana? Tapi itulah hakikatnya. So, check, jangan lalai. Lalai dunia. Sibuk tak pernah berhenti. Bila kita habis sibuk, mati. Nabi kata mati itu suatu istirahat yang sangat panjang. Kenapa istirahat ustaz? Udah mati, bangun pun tak payah. Udah mati, tak payah datang masjid. Udah mati, tak payah orang sibuk-sibuk datang beli barang apa gitu. Kita tak payah, dah mati. TNB tak payah bayar, Syabas ke air, Jabatan Bekalan Air tak payah bayar dah. Mana-mana tak payah, dah matilah. Maka itulah istirahat yang sangat panjang. Sebab tu hari ni kita kadang-kadang bangga tidur atas Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Mayakarin. Puh, tidur orang tahajud, kita terkejut. Tapi dalam kubur besok, tidur kita tak ada tilam, tidur kita tak ada bantal, tidur kita dalam keadaan terlentang, tidak, mengiring. Maka sebab itulah insan yang selalu ingat pada Allah, dia akan rasa, ya Allah, banyaknya kesilapan aku, banyaknya kesilapan aku. Jadi manusia ini alhaakumut takatsur, iaitu bermegah-megah, itu melalaikan kita. Kita kadang megah sikit duit banyak, megah sikit kereta besar, megah sikit anak masuk universiti, anak orang lain masuk pusat serenti. Ha, kan, megah sikit le. Tapi terlupa yang waktu kita datang dulu, apa ada? Apa pun tak ada. Dan besok kalau kita panjang umur, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54 kata, apa Allah kata dalam surah Ar-Rum 54? Kami jadikan manusia itu lemah, tak ada apa-apa. Kami jadikan dia kuat, iaitu dia sudah kuat peringkatnya. Dan kemudian kami lemahkan dia balik, dan kami jadikan dia beruban. Lah, manusia kalau dia tua, dia akan patah balik jadi nyanyuk dan jadi budak balik. Kencing merata-rata balik. Dah kena pakai pampers balik dan sebagainya. Nah, itu yang kita paling risau kalau kita termasuk golongan yang sangat-sangat lalai. Tuan-tuan, alhamdulillah, bila ada majlis-majlis keagamaan macam ni, tuan-tuan datang, puan-puan datang, syukur kita bawa balik rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manusia itu mudah terpedaya. Allah kata dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraqa bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu? Manusia ini mudah terpedaya, sangat mudah terpedaya. Orang cakap itu, orang cakap ini, sangat-sangat mudah terpedaya. Terutama saya ada satu cerita, seorang perempuan yang risaukan terhadap suaminya, akhirnya dia jumpa bomo. Bomo tu kata, laki awak dibuat, kena buatan orang. Memang jin tak buat kita, lembu pun tak pernah buat kita, yang buat kita orang aja. Memang orang aja yang jahat. Jadi puan tolong balik ke rumah, cari 7 ekor cicak yang baru jatuh. Ekor cicak. Cicak ni bila dia dalam kecemasan, dia lari, dia lepas ekornya. Cicak punya ekor simpan, ada 7. Cari, pergi beli apa nama tu, sotong yang ada janggut tu, potong lebih kurang sama panjang, buat sambal. Buat sambal, bawa pergi dengan bomo. Bomo baca nang buti nang kui buti kui. Akhirnya bawa balik, pergi kepada suaminya, bagi suaminya makan. Suaminya makan, suaminya perasaannya sangka baik, tak ada apa-apa pun. Lantas dia makan. Akhirnya jadi tak? Jadilah bila kita bergabung dengan syaitan. Alah, biar Allah biarkan kita. Akhirnya suami jadi lembut, lembik. Lembut dan lembik, melilih ailionya. Daripada seorang sportman, orang yang bersukan, tiba-tiba jadi lembik, lembut dan sebagainya. Akhirnya kami ni pergi ziarah Lama tak datang masjid. Kita pergi ziarah, tengok-tengok duduk kat rumah tak sihat. Pergi hospital, balik hospital, pergi hospital. Susut badannya 6-7 kilo. Nampak cengkung badan. Kita pergi ziarah, kita pergi cek betul ke tidak dan sebagainya. Akhirnya isterinya buka cerita. Rupa-rupanya perkara itu dan ini berlaku. Dia risau. So jangan risau terhadap pasangan hidup kita. Yang kita risau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kakak tu jumpa saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak ustaz jampi-jampi sikit? Tengoklah apa-apa yang patut. Cuma saya nak tanya ustaz. Hari tu saya jumpa bomo kena RM1,755, RM15," dia kata gitu. 15 sen tu apa benda saya tak tahu lah. Ya, tapi itulah yang ada pada mereka. Akhirnya buat jadi, perkara itu jadi, lembut-lembut, lebih habis rosak binasa. Datang jumpa saya, dia tanya, "Ustaz, saya nak berubat dengan ustaz, berapa bayarannya? Ada pengeras ke tidak? Berapa pengerasnya?" Saya kata, "Saya tak pakai pengeras, saya pakai pelembut, softener. Itu untuk basuh baju. Tak boleh letak pengeras. Itu letak harga tak boleh." Akhirnya dia datang buat rawatan, lebih kurang 8 ke 9 kali rawatan. Alhamdulillah, dia sihat. Dia, saya kata, "Kalau nak bagi, bagilah. Tak bagi pun tak apa." Maka bila lepas baik aja, dia memang tak bagi betul. Tu kan. Dia balik aja. Itu betul juga. Tak apa, tak apa, tak apa. Cuma kita kena letak diri kita, janganlah kita mudah terpedaya. Ada orang dah datang jual air itu, jual air ini, jual itu, jual ini. Nanti kejap. Cek dulu satu-satu. Ada orang datang bohong itu, ada kad macam ni, boleh buat duit lah, boleh itu, boleh ni semua. Nanti kejap. Sebab Nabi SAW ajar pada kita dengan cara realiti, cara kebaikan. Maka guna kesempatan itu buat kebaikan. Baik. Seterusnya, manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa. Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 11, وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dan manusia itu mendoakan kejahatan sebagaimana dia mendoakan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula dah. Doa kebaikan pun kita minta, doa yang buruk pun kadang-kadang kita minta. So doa buruk jangan. Sebab bila kita berdoa keburukan untuk orang lain, maka keburukan itu sebelum orang lain kena, dia akan patah balik untuk kita dulu. Jadi apa kita nak doa kalau orang buat dengan kita? Moga-moga Allah beri hidayah kepadanya. Simple.
0: Mawaddah. Dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 710. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 713. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 711.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

jam yang keempat. Okey, sekarang 6.56 minit petang. 4 minit lagi menghampiri pukul 7 malam. Okey, dan Cepaka ada petang ini ya. Baru buka radio tadi hujan katanya. Ini antara kiriman dari Kak Zai di Puchong. Terima kasih Kak Zai. Okey, dan kalau anda ada kenderaan yang dah rosak atau tidak digunakan, okey, jangan dibiarkan begitu sahaja di kawasan awam. Kerana ini kerana Majlis Bandaraya Subang Jaya atau MBSJ kini mengambil tindakanlah terhadap kenderaan rosak dan terbiar di sekitar Puchong, Seri Kembangan dan Subang Jaya. Dan menerusi operasi penguatkuasaan pada 18 September lalu, notis amaran dikeluarkan selain berada kenderaan ditunda dan disita. Okey, tindakan itu susulan aduan orang ramai serta pemantauan yang dijalankan di beberapa lokasi. Okey, lain dahulu lagu dari Ella, Berlayar Tak Bertepian, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan mara hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
11: Ping, ping,

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Baiklah, itu dia lagu dari Cherpen, baru saja berlalu nafas. Okey, sekarang 7:29 minit malam. Alhamdulillah, selesai azan maghrib tadi. Buat yang sedang bersiap untuk solat, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan ketenangan hati. Dan buat anda yang baru sampai di rumah, semoga malam ini berjalan dengan baik. Okey, selepas ini kita ada ingat-ingatkan menanti anda dan perkongsian dari Hafizul Faiz. Kita layan dahulu lagu dari

0: ingatkan.
1: Konflik boleh selesai dengan berjumpa, berbincang. Tak semua konflik boleh selesai dengan duduk dan semata-mata untuk berjumpa untuk menyelesaikan konflik tersebut. Perjumpaan, pertemuan tak semestinya menyelesaikan. Tapi kesedaran untuk bergerak ke depan adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan. Kalau kita jumpa dengan orang tapi orang tu masih nak menang, walau apa sahaja kita bagi hujah, dia akan tetap nak menang. Kalau kita jumpa dengan orang yang satu lagi pihak, dia seorang narsisis. Orang narsisis ni dia tidak ada empathy untuk orang lain. Dia tak boleh nak faham POV orang lain. Dia tak boleh nak rendahkan diri dia untuk berada di titik terendah, yang mana dia mengakui kesilapan dia, kita pun mengakui kesilapan kita, dan sama-sama nak bergerak ke depan. Kalau dia adalah orang yang tak boleh buat macam tu, tak guna pertemuan. Sebab tu saya selalu sebut benda ni. Nak selesaikan konflik dengan orang, kena semak dulu orangnya bagaimana. Kalau orangnya adalah orang yang sama sikapnya seperti kita, yang sudi untuk rendahkan diri kita, tahu kat mana kita salah, tahu kat mana kita betul, saling memaafkan, saling minta maaf dan cari cara untuk bergerak ke depan, maka berjumpalah. Tapi kalau tak ada cara tersebut, orang tu kalau kita jumpa dia asyik-asyik nak menang je semua, tak guna berjumpa. Sebab tu tak semua konflik boleh selesai dengan pertemuan ataupun perjumpaan kalau tidak lama.
0: Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu dia IM Nita baru saja berlalu sakit dan setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Dan terima kasih memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda dan juga temankan cepaka dari 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan. Dan tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti rutin Selangor FM 8 malam. Dan selepas ini anda akan sambung temankan anda sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dalam segmen malam hari 812 ataupun MS 812. Okey, boleh minta lagu dalam segmen ini. Dalam segmen Ruang Rindu, okey, boleh minta dengan N kejap saja lagi. Dan terima kasih temankan saya, okey. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tim 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, dua PBT Selangor laksana manual belanjawan responsif Genda. Penguatkuasa diingat jaga integriti. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor kini menggunakan manual belanjawan responsif Genda bagi memastikan perspektif Genda diambil kira dalam perancangan, peragihan bajet dan penggunaan sumber awam. Esko Pembangunan Wanita Ang Fasyari berkata, dua PBT berkenaan ialah Majlis Perbandaran Sepang dan Majlis Bandaraya Shah Alam. Menurutnya, pendekatan itu membolehkan keperluan pelbagai golongan masyarakat termasuk wanita diambil kira secara lebih sistematik dalam proses perancangan dan peragihan peruntukan. Beliau berkata pelaksanaan manual itu turut memperkukuh tabir urus yang lebih inklusif di peringkat PBT. Dalam perkembangan lain, Amfal berkata ekonomi penjagaan akan terus diperkukuh menerusi Belanjawan Selangor 2027 dengan tumpuan kepada pembiayaan mampan serta latihan bagi meningkatkan kemahiran tenaga kerja dalam sektor berkenaan. Menurutnya, kerajaan negeri sedang meneliti model pembiayaan yang lebih mampan bagi menyokong pembangunan ekonomi penjagaan. Katanya, model latihan penjagaan turut diperkemas bagi meningkatkan kemahiran tenaga kerja selain pementaan data pekerjaan informal yang tidak berdaftar akan dilaksanakan. Beliau berkata usaha itu penting bagi mengenal pasti keperluan serta bentuk sokongan yang bersesuaian untuk golongan berkenaan. Penguat kuasa di Selangor diingatkan supaya sentiasa menjaga tingkah laku, integriti dan tidak menyalahgunakan kuasa ketika melaksanakan tugas. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, penguat kuasa merupakan duta yang membawa imej jabatan serta kerajaan negeri. Menurutnya, setiap tindakan, tutur kata dan keputusan penguat kuasa mencerminkan nilai serta budaya organisasi. Menurutnya, penguat kuasa perlu melaksanakan tugas secara adil dan tegas namun tetap berhemah ketika berdepan masyarakat. Beliau berkata demikian pada Majlis Tamat Latihan Khusus Asas Penguat Kuasa Selangor 2026 di Pusat Latihan Penguat Kuasa Selangor, Pulapis di Jugra Banting, Kuala Langat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pembangunan belia antara tumpuan yang bakal diperkasa menerusi Belanjawan Selangor 2027 dengan fokus diperluas kepada segmen yang kurang disantuni sebelum ini. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Najwan Halimi berkata, pendekatan itu termasuk mendekati golongan yang terlibat dalam sektor keusahawanan kreatif dan ekonomi gig.
2: Dari segi pembangunan belia, kita juga akan melipatgandakan program-program pemberdayaan belia. Belum ini kita, pendekatan belia kita, kita menggerakkan penggerak belia Negeri Selangor PBS dan untuk tahun ini juga kita ada pelbagai program dan kita akan tambah baiklah daripada segi pengisian bermula tahun hadapan dan mestinya kita akan mendekati segmen belia yang mungkin kita lihat tidak begitu disantuni, mereka yang terlibat dalam sektor keusahawanan kreatif dan juga gig ekonomi ini. Jadi itu antara tumpuan yang akan kita berikan pada tahun hadapan.
1: Pada masa sama, pembangunan usahawan turut diberi perhatian menerusi pelbagai bentuk latihan dan pendedahan bagi meningkatkan kemahiran serta daya saing dalam pasaran ekonomi. Kerajaan negeri juga akan meneliti usaha pelbagai inisiatif sekiranya pertambahan peruntukan tidak dapat dilaksanakan.
2: Kita sasarkan ada pertambahan. Kalau kata tidak ada pertambahan dari segi peruntukan, kita cuba untuk pelbagaikan dan improve dari segi pengisian dan juga inisiatif kita lah. Tapi pada ketika ini, Alhamdulillah di Negeri Selangor, program-program perusahaanan bukan hanya melibatkan bantuan dari segi kewangan dan grant, tetapi kita juga menggerakkan pelbagai bentuk latihan dan juga pendedahan untuk meningkatkan tahap dan juga kemahiran usahawan kita dan mereka ini dapat bersaing dalam pasaran ekonomi yang semakin mencabar pada hari ini.
1: Muhammad Najwan Halimi. Penganjuran semula perlumbaan Formula 1 di Sepang bukan sahaja dijangka menarik pengunjung, malah membuka peluang kepada komuniti tempatan menjana pendapatan. Majlis Pemerintahan Sepang, MP Sepang menggalakkan peniaga tempatan mengambil peluang sepanjang tempoh acara termasuk dalam sektor makanan, penginapan, pengangkutan dan perkhidmatan. Timbalan yang dipertua MP Sepang Muhammad Faizal Abdul Raji berkata, peniaga yang ingin menjalankan aktiviti perniagaan perlu mendapatkan permit menerusi saluran yang betul.
3: Majlis Pemerintahan Sepang dari segi penguasaan, kita akan pastikan penjaja-penjaja di sekitar dalam kawasan Sepang, kita akan pastikan diorang ikut betul prosedur yang ada. Jadi kita akan pastikan diorang ada permit, sebab kalau diorang ni tak ada permit, mungkin adalah peraturan-peraturan yang diorang tak ikut dari segi kebersihan apa semua. Jadi kita akan pastikan. Jadi kalau diorang nak berniaga kat tepi jalan tu, yelah kita orang takut juga siapa-siapa yang berniaga kat tepi jalan tu, dia akan menyebabkan kesesakan. Majlis Pengadilan Sepang akan buat penguasaan dan pastikan tiada penjaja yang menyebabkan kesesakan lalu lintas lah.
1: Beliau turut mengingatkan peniaga supaya tidak berniaga secara sewenang-wenangnya di bahu jalan, sebaliknya menggunakan saluran rasmi bagi mendapatkan maklumat dan kelulusan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah malam dan pagi esok dijangka mendung. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

pilihan tepat. Tapi saya akan teman kerana 4 jam lah. Takkan 5 minit kan? Takkan boleh 5 minit. Banyak cantik 5 minit kan? Sempat opening, closing dah habis waktu kerja ya. Okey, apapun untuk anda, pastikan anda terus dengarkan sehingga 12 malam. Terima kasih juga buat rakan sukan yang tadi temankan anda. Okey. Banyak lagu-lagu best menanti anda untuk 4 jam ini. Saya bersama dengan anda. Hari ini hari Khamis, saudara. Tak ada tetamu untuk jam kedua. Okey, kita cuma ada sesi curahan hati kita pada hari Selasa, Rabu dan Jumaat sahaja. Tapi apapun, untuk waktu ini anda boleh je hantarkan ucapan ataupun nak dengarkan lagu yang anda suka kan. Awal pun tak ada masalah. Okey, saya boleh siarkan. Okey, jom kita teruskan lagi untuk waktu ini. Saudara, ingatkan juga kepada anda, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.19 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang. Manakala bagi Kelang dan Kuala Langat, 8.20, 8.21, Sabah Bernam dan Kuala Selangor. Layan dahulu, ini dia. Dari Raja, jujur, tolonglah. Tolonglah, jangan nipu. Awak kok nipu?

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: hatimu.
1: Itu dia lagu daripada Tomok dengan Mandrum. Okey, jangan sampai lah kena mandrum katanya. Okey, sekarang dah pun 8.48 minit malam, sahabat malam untuk anda. Rata-rata mungkin ramai yang dah sampai rumah kan, atau masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati ketika memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Apapun, saya akan terus temankan anda hingga pukul 12 malam seperti biasa. Pasti dalam MH812. Okey, teruskan kesetiaan anda lagi. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Jom layan dahulu. Ini dia. Okey, lagu nyanyian daripada Zamani, Syair Si Pari-Pari. Selamat FM.

Itu lagu Zaman Syaisi Pari-Pari. Selamat datang pilihan tepat. Anda sudah dengarkan radio kesayangan orang-orang Selangor. Apalagi kalau bukan Selangor FM. Saat ini bersama dengan saya yang temankan anda. Saudara, seketika nanti tepat pada pukul 9 malam, utama 9 malam nanti anda, sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Okey, dengarkan Selangor FM, kita kot dari 18 jam sehari dan saya kira kalau anda dengarkan daripada seawal pagi, ini merupakan segmen yang keempat. Hari Isnin hingga Jumaat, kita cuma ada 4 segmen saja. Sabtu Ahad, kita ada 3 segmen kita bawakan untuk anda, okey? Dan pasti dengan seleksi lagu-lagu best dan kalau anda juga ada pilihan lagu anda, nak dengarkan mungkin hari ini hari yang istimewa kan, nak sampaikan ucapan pada yang tersayang, malulah, ataupun mungkin nak sampaikan kata-kata maaf. Kadang-kadang kan bila nak minta maaf tu rasa berat sangat kan, bukannya apa. Tapi percaya tak, sebenarnya kalau dalam hubungan orang kata yang paling banyak minta maaf bukan yang paling salah tau, tapi yang selalu minta maaf adalah yang paling takut kehilangan. Tapi tak tahulah, mungkin anda berbeza kan, ini orang kata. Okay, tapi itulah, bila dah sayang kan, takkan kita nak hilang orang yang kita sayang, betul tak? Tapi kalau dah menyakitkan hati, tinggal je lah. Teruslah yang Selangor FM.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Tok Ki dengan Selumbar. Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan. Sebab tadi ada sahabat kita ni, dia kata nak dengarkan lagu dia. Selamat malam, saya Umar dari Jakarta, Indonesia. Nak buat permintaan artis Ari dari Jakarta. Nak request lagu Rindu, Rindu by Ari. Okey, saya cari. Kalau ada lagu tu dalam sistem kami, saya siap. Ya. Apapun, tak nak, jom nak teruskan lagi. Untuk jam kedua, saya di sini temankan anda lah. Yang dahulu ini, Dedewo.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: kat sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Bukan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dari Dato' Rosa dengan Kanti. Okay, selamat fan Blind Spot. Terima kasih juga untuk yang hantarkan kiriman. Yang mana yang nak dengar lagu anak udara boleh je hantarkan 0193304425. Okay, ada yang mula rasa nak terlena dah pun. Dah malam dah kan. Esok kerja lagi. Esok hari Jumaat. Okay, orang kata kalau hari Jumaat ni hari paling bersemangat. Kalau hari Isnin selalu dia kaitkan dengan Monday Blues. Hari Jumaat ni lain sikit. Dia extra tenaga. Selalunya waktu kita rasa betul-betul bersemangat nak pergi kerja tu hari Jumaat. Betul ke? Tapi tak tahulah. Mungkin ada orang memang hari-hari pun dia bersemangat. Sangat dia tak ada masalah eh. Dia memang cintakan kerjaya dia. Okay, jom kita teruskan lagi. Layan dahulu ini dia Imran Ajmain dengan 1000 tahun lagi. Selamat

Y tú dirías, ay, Tintín, así, así, sí, así. Aunque es político por un minuto malam. Terima kasih untuk anda yang hantarkan kiriman juga. Saya Syed dari Taman Raja Musa. Nak dengarkan lagu ni, nak dengarkan lagu iklim. Bukan aku tak sudi, boleh, okay? Yang lain kalau ada lagu pilihan anda, nak ke udara, nak didengarkan malam ni, rasa macam best pula kan kau dapat dengar lagu ni. Ah, lagu apa tu? Beritahu je pada saya, okay? Saya akan cuba tunaikan permintaan anda. Apa pun, jom kita layan dahulu. Ini dia, Siti Nurdiana. Tak upaya menangis lagi. Kenapa tak upaya menangis? Tapi sebenarnya menangis bagus tau. Dia dapat meredakan perasaan, kan. Kalau kita waktu kecil dulu, ingat tak, kalau menangis dia mesti tidur kan, lena, esok bangun macam tak ada apa-apa berlaku kan. Rindu sangat kanak-kanak waktu kata tak ada masalah tu. Ya ke? Tapi duduk sekarang kata banyak yang stress.

Adakah nama Spalela dengarkan Selangor FM saat ini? Apapun untuk anda yang dengarkan, waktu ini anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda pastinya hingga pukul 12 malam lah, macam biasa lah eh. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, saya akan bersama dengan anda dalam MH812. Okey, sama-sama itu nak kongsikan dengan anda di mana Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ mengeluarkan notis amaran selain menunda dan akan menyita kenderaan rosak serta terbiar di kawasan awam sekitar Puchong, Sri Kembangan dan Subang Jaya. Mana tahu anda ada kereta-kereta yang dibiarkan parkir di satu lokasi kan. Lepas tu tengok-tengok dah tak ada dah. Dah kena ambil dah. Bukannya apa, sebab dah terbiar kan, kereta rosak sebagainya. Okey, jadi tindakan itu dilaksanakan menerusi operasi penguatkuasaan pada 18 September lalu, susulan aduan orang ramai serta hasil pemantauan di beberapa lokasi lah yang dikenal pasti. Dan orang ramai juga turut diminta bertanggungjawab dan pastinya tidak meninggalkan kenderaan rosak atau terbiar sehingga mengganggu keselamatan, kebersihan dan kesejahteraan komuniti. Okey, jadi ingat-ingatlah kan, kadang-kadang ada kereta-kereta sebenarnya dah kenapa kereta terbiar tu kan. Rasa mungkin kalau dah tak boleh nak guna tu, mungkin dah boleh fikirlah langkah yang seterusnya kan. Kadang-kadang ada mungkin sentimental value, nak jual sayang kan. Okey, jadi biar je lah macam tu. Yang penting ada lagi, biar dah tinggal rangka, yang penting dia ada, macam tu. Okey, layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Kita dengar lagu Hindustan malam ni, boleh? Okey, Chori-chori Sabnamin, terus dengar Selangor FM. Okey, sekarang dah pukul berapa dah ni? 10.47 minit malam. Selamat malam awak. Chori-chori

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, terima kasih untuk anda yang dengarkan saat ini. Jom kita teruskan lagi untuk waktu ini. Kita nak layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Mojo. Dahsyat Selangor FM.

0: Hening Rindu. Okey, kita jumpa lagi esok malam. Dan jangan lupa juga untuk esok malam bincang kedua seperti biasa kita ada tetamu kita untuk nampak okey tapi okey. Apa yang akan dibincangkan itu anda kena nantikan untuk hari esok sebab satu yang menarik ini kita bawakan bersama. Dan jangan lupa juga seawal 6 pagi esok bersama dengan rakan tugas untuk teh tarik kopi O. Okey, layan dahulu ini Dewan Ahmad. Terus mencintaimu. Selamat malam semua. Semoga mimpi indah. Jumpa lagi esok malam.
1: Biarkan.

Bersembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai geng-geng buruh hantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putera Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Jadi keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah, semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak, geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di National FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rin.

Kumpulan Search dengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan nasional geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sari Noir dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masalah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Gemas, Faiz 46. Dia katanya dari Hala Selatan, dari Port Klang. Pom-pom-pom. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani Emma, Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi, Abdullah Pucong, Riel Adi, Damansara Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya. Dari Cha'ah, Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Karen Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional.

Ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.6 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng buruh hantu tersenyum hari ini. Tersenyumlah, saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adila, Farah Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Rusli, Seli Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jaja 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH. Wati 77, Wawaja, Azlan, Abdul Wahid, Puteri, Nora, Kaliza, Dina, Kubu-Kubu, Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir. Kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram, Suela 79, Aus Fallen, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini. Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, Hadir Bang, Fighter, Tambak, mantap. Mat Jad, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara. Yang sedang melayan National Game Buruhan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif, Naim Farhan, kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latham Mangeshkar dan juga Udit Narayan mesti lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng Burhan tu dah 6979. Ain dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jace, Otai, Rob, Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaidah Kamarin, Alio Rosli, dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Pain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina, Alias Sweet, MK87, katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga. Rohani lapor diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, panggil mesin dia kata Nagos Burger on lagi bang, Damansara. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentak. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan

itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya. Ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selassie, Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berantau. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur, terkenal dengan nasi berlauk. Nasi air dingin. Macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan, peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dalisha, Ana Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Chomel. Kita ada Pak Tam Jolobu, Negeri Sembilan, Yong Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada galanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2:28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu. Jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP. Ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh tadi pun, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mat Sunna, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nuraisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz, John Burger hadir. Bak SB masuk pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil, sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita siapa lagi?

ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bulan, menerusi lagu dan lirik cerita Sari Amri. Gemersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi, seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Agen Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah 1000 kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada yang kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan, sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri, juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam Kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmal, Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua Rawang. Mantap Perodua, geng-geng Perodua semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni, pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong cek semua skru yang ada. Rini Lee, Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala, Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal, Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Ejit Liza, hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara abang manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi menerusi nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Bukan mudah tau nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yong Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani, Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni abang lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Jomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu menerusi lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan, kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil, hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long, dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu, mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang

Dulu-dulu lah eh? Terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran eh? Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

sebuah lagu ciptaan Allah Yarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DZ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Hazliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna, Bintang Girl, Renova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional game berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup. Boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis berhampiran. Dapatkan maklumat. Nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Roshab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, National Geng Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain. UKAS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita, PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Get Mara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi

Rida untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain, tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu, di program Madani kita PMK peringkat negeri Perlis. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi, ada Maria Hia, ada Norma Hashami, Yana. Kita ada Wisal 92, Mar, Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti, Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zeraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu, juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampailah ke saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Milpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bucu katil. Terus luncur nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Legacy dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum Muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okey, sebagai muslim, kepada Muslimin dan Musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi. Tepat 5 jam pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi. Kuala Terengganu 5.48 pagi. Kuantan Pahang 5.49. Kota Baru Kelantan 5.52. Johor Bahru Johor pula 5.46 pagi. Bandaraya Melaka 5.52. Seremban Negeri Sembilan 5.54. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58. Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti. Alustar Kedah pula 5.59. Manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof, dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih muih. Alhamdulillah, kita support kawan-kawan ya. Zulaika Azurin katanya lemping, Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap Cik Mek Molek eh? Wisal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap Mak Saleh, encik daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata bunga apa dia katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

bahkan lebih menyedihkan, puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya maupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara ni. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus solati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Mana? Yang pertama, tarkus salati. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya dalam keadaan tidak bertegur selama 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat melaknat wanita itu pada tiap-tiap malam. Ni jangan main-main, wahai isteri, wahai kaum ibu-ibu, walaupun salah macam mana pun jangan sampai tak bertegur selagi mana suami tersebut tidak melakukan perkara yang dilanggar oleh batasan syarak. Kadang-kadang bergaduh sikit, normal. Kadang-kadang berkelahi sikit, normal. Tapi sampai tak berteguh, sampai tak tidur sekali, sampai tak bercakap 3 hari berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu semayang. Oh, saya gaduh lah Ustaz dengan suami saya, saya tak payah semayang lah sebab sama je amalan saya tak diangkat. Itu pemikiran orang tak sihat tu. Daripada solat awak, itulah akan membaikkan hubungan awak dengan suami awak. Daripada awak sujud kepada Allah, awak minta kepada Allah, itulah kedua-dua daripada pasangan kalian akan berlembut hati. Jangan faham lah, kalau macam tu dah tak diangkat amalan, tak payahlah semayang. Tak boleh. Dua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia orang yang putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Adik-beradik tak tegur berapa lama tuan-tuan? Seminggu? Sebulan? Setahun? Ha? 12 tahun? 20 tahun? Maka baliklah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kata ulama, macam mana kita nak baikkan adik-beradik kita? Ada 3 perkara juga. Macam mana tuan-tuan? Pertama, lazimkan hadiah. Kalau kita panggil apa? Ha? Masyarakat kita bergaduh dengan abang long, abang ah, bagi hadiah. Orang kita panggil apa? Belanja? Ha? Sponsor? Ha? Apa? Belanja? Hadiah? Nah, nombor satu. Nombor satu pertama sekali, nak sebut infak, ha, ikutlah, bolehlah. Nah, nak belanja orang, kan? Ha, tak kisahlah nak belanja apa? Belanja makan ke? Nah, belanja anak dia nak sekolah ke? Belanja beli baju sekolah ke? Kasut bola ke? Walhal ayah dia bergaduh dengan kita. Walhal mak dia bergaduh dengan kita. Kita nak belanja anak dia. Pak Ngah nak belanja kau lah. Sebenarnya bukan nak belanja dia sangat, tapi nak baikkan hubungan kita dengan mak ayah dia, maksudnya adik-beradik kita. Satu. Yang kedua, kata ulama, macam mana nak baikkan, nak rapatkan balik? Jamu makan. Kata ulama, dia boleh membaikkan hubungan keluarga. Dua. Dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah atas jalan berdoa. Doa kita kepada adik kita, doa kita kepada abang kita, adik-beradik kita, untuk baikkan hubungan. Baik, kita masuk dalam bab rohani, dalam bab batin ni tadi. Kata ulama di dalam kitab, bahawasanya dia sesuatu adalah perkara yang halus. Okey, sesuatu perkara yang tersembunyi, yang ada di dalam setiap daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar-benar hakikat diri manusia, yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah,
Ini kerja nak lipat orang je, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid mengintai-ngintai, mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, bagian-bagian. Balik rumah dia pula, cari salah bini, cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang, kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ni kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat, maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat, malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya. Tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan sebab saya ustaz. Contohlah, abang pakai je kopiah. La haula wala. Rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok, mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia, tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah, balik rumah pula, masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal, grup komuniti pula, grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dah? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ni tuan-tuan, satu benda je, iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya, seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah, seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya, ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga, dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok! Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni, dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya ada kelab bola sepak saya sendiri. Di bawah An-Nur. Di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya, jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu, dia panggil Mat Arid Li Sukun nama dia. Apa Mat Arid Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Do tu. Alah, kau pergi dululah sana, setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu, tuan-tuan minta maaf lah, kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam, tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ini tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Bercakap tu, ya Allah, dia ada macam tak tahulah nak cakap. Kau nak pergi mana? Siak. Siak. Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni tok siak, kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil noja. Wallah, kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak.

0: kebaikan, orang buat baik macam mana pun, kita akan nampak atas jalan keburukan. Dua, dan yang terakhir kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ingat apabila hati kita baik, nawaitu kita baik, tak perlu kita berdoa untuk diri kita, kita doa untuk orang lain. Saya dah sebut dalam hadis dalam kitab Fadilatul A'mal, Syekh Maulana Zakaria dah sebut kepada kita, dua orang malaikat akan datang khusus mendoakan kepada kita. Kita suka tengok orang berjaya, kita tengok orang alhamdulillah boleh beli kereta, boleh beli rumah, alhamdulillah anak berjaya, alhamdulillah dapat naik pangkat, kita orang bawah seronok. Dalam hadis menyebut bahawasanya malaikat akan datang di sisi tuan-tuan mendoakan kebaikan kepada diri tuan-tuan. Sebelum daripada tuan-tuan minta kepada Allah, malaikat dah doakan untuk kita dah. Kata Syekh Maulana Zakaria, kita seronok tengok orang tu, kita pun gembira, kita pun berdoa pada dia. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan oleh Allah ataupun lambat sebab kita manusia yang banyak dosa, tapi malaikat doa dekat kita, tak ada hijab, tak ada dinding, silap-silap hari bulan, nikmat tu lagi bertambah kepada kita sebab kita seronok tengok orang lain dapat kejayaan, kita seronok orang lain dapat kebahagiaan.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Ioy kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti, ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana, stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia. Dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran. Masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya. Pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau. Janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita. Saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan. Pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai ke saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya. Cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni, mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya diorang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okey? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
5: Nasional FM.
6: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami. Terus sudi memilih kami sebagai peneman anda, juga terus sudi menyokong kami sebagai rindu nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini Jumaat Sayyidul Ayyam, 25 September 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.55 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 5.57 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.55 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembah kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Okey, 6.27 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah masih lagi dalam jam yang pertama Teh Tarik Kopi O untuk edisi hari ini. Jumaat Saidul Ayam 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Alright, jadi selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM semua. Sekarang ini kami nak kongsikan info semasa yang terkini kami bawakan untuk pendengar di Selangor FM. Beberapa laluan di Kuala Selangor akan ditutup sementara sempena LTDL 2026 berlangsung. LTDL adalah dimaksudkan Litua Delengkawi, perlumbaan berbasikal lebuh raya. Okey, beberapa laluan sekitar daerah Kuala Selangor akan ditutup sementara secara berperingkat bagi memberi laluan kepada pelumba-pelumba dalam LTDL 2026, iaitu akan berlangsung pada 27 September ini, iaitu 27 pada hari Ahad.
0: Ahad ni.
1: Ketua Poli Daerah Kuala Selangor, Superintendent Azharuddin Tajuddin, kata beliau jalan ditutup bermula jam 11 pagi hingga jam 1 tengah hari. Antaranya adalah Bukit Ceraka, Lampu Isyarat Muhtadahari hingga ke Lampu Isyarat Desa Caulfield, dan Jalan Kuala Lumpur ke Kuala Selangor, Desa Caulfield hingga ke Lampu Isyarat Simpang 3 Asam Jawa. Dan selain itu juga, penutupan jalan membabitkan jalan Kelang ke Teluk Intan di kilometer 41 hingga Asam Jawa. Dari Asam Jawa menuju

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Timbang Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, 6.36 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
3: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Dan sekarang ini kami nak kongsikan Alkisah.
2: Alkisah.
4: Ah, ini berkenaan dengan cerita ibu, anak dan juga orang ramai. Okey, wanita minta henti budaya usik budak-budak ni. Sebab apa? Gurauannya sekejap, ibu bapa yang letih kena pujuk bila anak menangis. Ni usik yang macam tangkap dia. Lepas tu budak tu pun menangis kan. Siapa yang kena pujuk? Mak ayah dia lah. Tambah pula budak kalau dia mengantuk, dia dah mula start cranky, dia dah menangis tu, dia akan melarat-larat lah.
2: Betul.
4: Okey, anak menangis boleh menimbulkan rasa tak selesa kepada ibu bapa. Ya, betul. Lebih-lebih lagi jika mereka sukar dipujuk. Seorang wanita berkongsi pengalaman berdepan situasi apabila anaknya sengaja diusik oleh individu dewasa sehingga menangis atas alasan sekadar bergurau. Memang ada tau. Abang-abang kita, kakak-kakak kita yang suka bergurau, dia rasa jadi satu kemenangan apabila dia tengok kanak-kanak tu menangis.
2: Dia kepuasan untuk diri dia lah.
4: Betul. Dan menurut wanita tersebut juga, kejadian tersebut membuatkannya teringat pesanan arwah bapanya yang tidak gemar melihat orang dewasa sengaja ngusik kanak-kanak ni sampai menangis. Dan dia kata arwah ayah tak suka budak bising nangis-nangis. Jadi dia memang tak sukalah kalau orang dewasa ni sengaja buat-buat menangis. Nak bergurau banyak lagi cara lain. Kadang-kadang ada orang dewasa ni suka ngusik budak-budak kecil ni sampai buat budak tu menangis. Baba selalu cakap budak tu tak elok. Budak menangis tu tak elok. Kenapa nak bagi dia menangis? Dan wanita berkenaan berkata juga, ketika itu dia sekadar memahami teguran bapanya secara umum tanpa benar-benar mengerti apa sebab di sebaliknya. Tapi selepas dah bergelar sebagai ibu bapa ni, dia mengalami sendiri situasi yang sama. Dia mula faham maksud sebenar baba dia tu, sebalik pesanan tak bagi budak menangis tu tak elok.
2: Elok-elok budak tu tak menangis, tiba-tiba dia diagah lebih-lebih sangat. Budak tu melalak pula. Sejujurnya katanya dia tak marah pun sebab dia tahu orang tu nak bergurau. Tapi bila dia sendiri ambil masa lama nak pujuk anak dia sampai tenang semula, barulah dia faham kenapa ayah dia tak suka benda macam tu. Elok-elok budak tu tengah main, tengah gembira, tak menangis pun. Kenapalah tiba-tiba sengaja nak buat dia menangis, nak pujuk balik tu dah satu hal pula. Okey, menurutnya juga gurauan yang mungkin dia agak kecil ni boleh beri kesan lebih lama kepada kanak-kanak serta ibu bapa. Dan rupa-rupanya ini yang ayah dia rasa dulu. Jadi kalau anda nak usik budak sampai menangis, sila buat dekat anak sendiri katanya.
4: Okey, anak sendiri ke, anak buah sendiri ke, anak jiran awak ke. Tapi jangan sewenang-wenang je lah. Lain budak lain cara dia. Sebab ada kanak-kanak yang kalau dia dah mula swing mood dia tu, sampai ke sudah dia akan swing. Itu yang letih mak ayah tu.
2: Jadi perkongsian itu menarik perhatian netizen yang mengakui situasi itu sebenarnya memang memenatkan. Sebabkan ibu bapa ni nak kena pujuk anak setiap masa. Kata antara komen tu, memang menyampah jenis mengusik anak kita. Terpaksa pujuk anak yang menangis gara-gara orang dewasa ni yang orang kata disifatkan sebagai tak cukup berakal. Dan ada juga komen kata, kalau anak saya dia bukan je menangis tapi siap muntah lagi. Penat kena mengusik macam tu.
4: Nampak kan? Sekarang ni lain patternnya budak-budak ni. Kan? Jadi tolong berhati-hatilah selepas ni. Kita sebagai orang yang lebih dewasa ni nak bergurau-bergurau juga. Tapi kalau dah menyusahkan mak bapak kanak-kanak tu, dah tak best pula lah. Jadi itu dia peringatan untuk kita semua. Di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selepas ini, refleksi menanti anda. Selangor FM.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya kabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, gandingan Coldplay dan juga BTS dengan My Universe membawa kita sekarang ini 6.51 menghampiri 6.52 minit pagi waktu ini dan pun di penghujung jam yang pertama dari Kopi O.
1: Okey, jangan lupa pertemuan kita hari ini sepanjang hari Jumaat ni kita bawakan untuk anda ANTT. Apa nak tanya?
0: Tanyalah.
1: Kalau ada persoalan agama yang bermain di minda anda, anda boleh mula hantarkan di talian WhatsApp sekarang ini 019-330-4425. Dan kita nak maklumkan juga di RTM, Radio Television Malaysia, kepada pencinta bola sepak tanah air, Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan secara langsung aksi Harimau Malaya yang akan bertarung dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 bermula dengan perlawanan menentang Bangladesh pada hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Abid Ibrahim berkongsi berita tersebut selepas menerima banyak pertanyaan penyokong mengenai saluran yang akan menyiarkan aksi skuad kebangsaan. Okey?
0: Wow.
1: Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk berikan sokongan yang paling padu untuk atlet-atlet negara Malaysia yang akan berjuang skuad Harimau Malaya dan juga Aichi Nagoya. Sukan Asia masih lagi berlangsung. Okey?
0: Okey. Baik. Selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembalinya ke Selangor FM untuk jam yang kedua tertarik Kopi O. Kita akan kongsi info-info semasa dan macam seperti yang dimaklumkan Apis tadi, di jam yang ketiga dan jam yang keempat kita ada apa nak tanya, tanyalah ANTT. Boleh hantarkan siap-siap soalan anda di ruangan WhatsApp 019-330-4425.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembalikan ke Sepuri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabatan. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Television Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi, dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi, info trafik di Selangor FM. Yang pertama, kita mulakan di Lebuh Raya Plus. Kepada anda, hati-hati kerana terdapat kemalangan yang berlaku di kilometer 12 arah utara dari Putrahaid menuju ke USJ. Lorong kecemasan terhalang dan trafik dirapati sesak di lokasi. Begitu juga di persimpangan Bandar Esdil arah selatan dari Bandar Esdil ke Seremban, terdapat lori rosak dan separuh lorong terhalang, namun

0: Fan Smart Lane di, di Lebuh Raya Elite di kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Dan kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya, trafik didapati perlahan dari Sapura ke Plaza Tol Mais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar. Trafik lancar juga di sepanjang Lebuh Raya ke Sas E5. Jadi sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang telah ditetapkan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Okay, ETLC baru saja berlalu dengan Unpretty membawa kita sekarang ni 7.22 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dan sekarang ini dalam jam yang kedua kami nak mulakan dengan Bio Artis.
3: Bio Artis.
2: Hari ni kita nak dengar cerita dari Awan nak kongsikan tentang penyanyi kumpulan Kalibaskers ni, iaitu Azmi Saad.

0: Awan, apa ceritanya Awan? Azmi sedih ni. Fikir masa depan anak yang baru saja disahkan sebagai pesakit autism dan menitik juga air mata kami berdua katanya.
1: Jadi, penyanyi Azmi Saad berkongsi khabar duka apabila anak perempuannya, Khalisah, disahkan berada dalam spektrum autism oleh pihak doktor. Azmi ataupun Khairul Azmi Muhammad Saad mendedahkan, meskipun dia dan isteri sudah membuat persediaan mental untuk dengar keputusan itu, namun tetap rasa sedih dengan berita tersebut. Walaubagaimanapun, Azmi jelaskan tangisan tersebut bukan bermaksud tidak menerima takdir. Sebaliknya, memikirkan cabaran masa depan anak istimewa mereka. Jadi katanya, sebenarnya beliau dan isteri dah bersedia untuk dengar jawapan tu. Dah baca dah pun, bertanya dan juga fahami tentang autism serta sedar Khalisah ada beberapa ciri berkaitan dengannya. Namun, rupanya bersedia dengan fikiran tidak semestinya buatkan hati terus kebal. Jadi, bila doktor mengesahkannya, menitik jugalah air mata mereka, suami isteri. Bukan kerana tak boleh terima Khalisah. Dia tetap Khalisah yang sama sebelum dan selepas keluar dari bilik doktor. Cuma sebagai ibu bapa, macam-macam perkara tentang masa depan yang bermain dalam fikiran. Jadi mereka berdua ni tak dapat nak melihat, tentulah jauh di sudut hati. Mereka berdua suami isteri pernah bayangkan perjalanan untuk membesarkan anak yang mungkin lebih mudah, tetapi Allah SWT tentukan perjalanan yang lain. Demikian luahan Azmi di laman sosial miliknya.
0: Alright, okay. Jadi itulah cerita dia. Baru saja didapati, didiagnose sebagai dapati anak dia
1: autism
0: kan, dengan mereka yang keadaan yang agak terbatas. Jadi mungkin ini agak mencabar dugaan yang agak besar juga bagi Azmi Saad dan juga pasangan. Jadi kita doakan semoga segala urusan Abang Azmi Saad berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah apa yang berlaku ni ada hikmah di sebaliknya. Allah nak angkat lagi martabat Abang Azmi kita ni kan. Jadi kita doakan yang terbaik. Begitu juga kepada pendengar-pendengar kita yang lain. Mungkin anak anda juga merupakan yang anak yang istimewa kan. Kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan, anda bertambah dengan dugaan yang telah anda hadapi ni, insyaAllah.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dipermudahkan segala urusan dan moga semuanya baik-baik belaka. Amin.
0: Baik, lepas ni kita akan kembali lagi dengan info-info semasa yang akan kami kongsikan dalam segmen Tertarik Kopi O.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia.

0: Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, itu dia tanda gandingan Nurul dan juga Ajay lagu tahun 2002 dengan lagu Rindu tajuk dia. Okey, kembali lagi bersama-sama dengan Apis dan juga Awan untuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O, dan insyaAllah kami temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti.
2: Okey, jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Okey, dan sekarang ini kita nak kongsikan info semasa kepada anda pendengar di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Iaitu mengenai penduduk Don Sungai Tua terima bantuan pendidikan dan juga sara hidup. Jadi penduduk di Dewan Undangan Negeri Don Sungai Tua menerima sumbangan pendidikan dan juga bantuan sara hidup bagi kurangkan beban perbelanjaan harian. Jadi Pusat Khidmat Rakyat N16 Sungai Tua memaklumkan bantuan itu disalurkan menerusi program sumbangan pelajar dan juga bantuan sara hidup sebagai sebahagian usaha berterusan mendekati rakyat serta menjaga kebajikan masyarakat setempat. Okey, usaha sebegini akan terus diperkasakan sebagai tanda keperhatian dan juga komitmen dalam pastikan kebajikan rakyat sentiasa jadi keutamaan, dan semoga sumbangan yang disampaikan dapat beri manfaat dan sedikit kelegaan kepada penerima dan juga ahli keluarga. Okey, program yang berlangsung di pekarangan Pejabat Don Sungai Tua Batu Kes pada jam 10.30 pagi itu dirasmikan setiausaha politik kepada Datuk Menteri Besar A. Rahim Kasdi yang mewakili Datuk Seri Amiruddin Syari, Turahadir Ketua-Ketua Kampung Don Sungai Tua juga Pusat Wanita Berdaya Don Sungai Tua yang bersama-sama mendekati komuniti dan juga membantu mengenal pasti keperluan masyarakat setempat.
2: Alright, jadi itu dia cerita perkembangan terkini di Dun Sungai Tua. Alhamdulillah, moga dengan bantuan itu dapatlah sebersikit membantu penduduk-penduduk di daerah tersebut. Jadi terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Selangor FM 100.9. Kita ingatkan sekali lagi Awan, selepas ini dalam jam yang berikutnya kami akan bawakan ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Kalau ada persoalan agama, anda boleh hantarkan di talawas WhatsApp mulai sekarang ini 019-330-4425. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menyapa di Selangor FM ini. Ada yang berkongsi kawan, dekat Pattaya sekarang ini di Thailand, hujan lebat berterusan menyebabkan banjir melanda beberapa kawasan di Pattaya Chonburi awal pagi tadi, dan air dilaporkan naik sehingga 1 meter di beberapa lokasi menyebabkan sejumlah jalan tidak boleh dilalui motosikal dan kereta kecil. Dan antara kawasan terjejas termasuk Pattaya Third Road, Sukhumvit Road, South Pattaya Road, Central Pattaya Road dan Beach Road. Pihak berkuasa tempatan dikerah juga membantu pengguna jalan raya serta memindahkan motosikal dan barangan penduduk ke kawasan yang lebih tinggi. Keadaan itu berlaku ketika Pattaya sedang membuat persiapan bagi penganjuran Pattaya Marathon 2026 yang bakal dijadualkan berlangsung pada esok 26 dan 27 September ini. Jabatan Meteorologi Thailand juga meramalkan hujan lebat hingga sangat lebat masih berterusan di beberapa kawasan termasuk Chonburi sehingga 27 September, dan selain memberi amaran risiko banjir kilat dan aliran air deras. Jadi itu perkembangan di Pattaya. Hati-hati kepada anda yang mungkin bercadang pada hujung minggu ini nak pergi ke melancong ke sana. Ini maklumat kepada anda, mungkin anda boleh elakkanlah untuk berkunjung ke Pattaya. Mungkin ada juga ahli keluarga anda yang berada di sana, mungkin boleh hubungi mereka, tanyakan khabar mereka, macam mana keadaan mereka, adakah mereka dalam keadaan yang okey ataupun macam mana.
1: Okey, moga dia apa pun moga dipermudahkan segala urusan berada ke, bagi warga Pattaya di sana. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey.
2: Baik, selepas ini kami akan kembali kongsikan info trafik semasa kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik yang kedua di Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Status trafik di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang dan Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di Lebuh Raya NKVE dari arah selatan didapati sesak di Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Begitu juga di Lebuh Raya Plus E1 dari arah selatan, Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Manakala di Lebuh Raya Plus E2 dari arah utara Putra Mahkota ke Bangi dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar raya. Di Lebuh Raya Kesas, aliran trafik kini meningkat dari arah timur di Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, arah barat Pusingan U, Plaza Tol Sunway ke Kewajipan, di Lebuh Raya Elite, arah utara Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan USJ ke Sifil, di lingkaran Putrajaya, persimpangan Setia Eco Glitz ke Cyberjaya. Kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya, arah utara Salak Jaya ke susur Jalan Istana, arah barat Chan Saulin ke Jalan Istana. Di akhir sekali, di Lebuh Raya NPE, dari arah utara Pantai Dalam ke Angkasapuri, arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Berhati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Let's go.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PPT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.